0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Orang pergi Porto bekan aku so Michelle Meteo. Jadi ada di studio Mopoko Ramai. Harap asa semua di Amerika pagi. Terima kasih Nudu so beringan. Jadi mata na batang lupar di yana di Ombue Pata Point Rombi. Pada pun mai kilometer umue yang nah di gimata ni mata sesungi di kaso na umu di dang Malaysia jadi saya nang hagi banyak di dang Kimi City meta peluang di ke gimata batang lupar ni di ningga mungkin mu huat gaya gimata na di kaso na muiti mungkin hagi na di support ge bergambar di kawasan gimata ni ti. Pun lagi mah penuh tiap ngerusuk ke mata nanya itu. Jadi sendi pinorik ya ratus adi ke kawasan ni mata niti. Apa kesungguh mana perlu gato anak tong jaga ke PBC ke di kawasan ni mata niti. Maka toto toran umar musik lah to di kadano di gambar ke peliga to natong umang munikra to parking kereta to di bingon ni no mak to terus to umang so nang kereta to ke luar kawasan ni no munoh ge di orang pen bonia pun sama ge dang pemenu de daki saja kalau to natong jadi ge budaya to umang ti perlu ge to nyiko nang munya nang doi plastik ni ge dang kereta to ngosek ke dia sekarang mudah kebori baru tolan atau tunggu mang ataupun atau kiri nak daki si agitu mang baru tanya kau nama gento jadi budaya kan tolan umang ke orang. Sekira kawasan orang to Obisiga penomi pun nang muji kawasan bandar to Obisiga jadi tak boleh jadi budaya jadi soto nudu bunga bau. Jadi selamat pagi, terima kasih yo nudu dengan to di Rogib Samarto pagi ti, terima kasih nudu dengan to di kada semuk linas yo nang selamat pagi yo nang selamat naik roja yo nang salam nudu Swap Fan Club semuk linas di sapakan ni ayo madis kupora sondi berada kazan-kazan di kupu astas bau dengan di pir hotope lan ngoje teraku buat petepara so alan mosudi. Terima kasih duduk semua ke Glinas. Terima kasih duduk Meresem. Lain gojit ragu gawia. Rogi muda gawia pagi ti. Okey, tiada gojit ragu gawia. Terima kasih duduk Meresem. Sama pagi duduk Kelot Wen. Jalan sama pagi Seporog di petugas di sasana ti. Okey, seterusnya dikata di bukun. Okey, Meresem. Cuaca update ni seburan muran itrang. Ia update tiada kira 20 minit ya memang mau terang leko mungkin saya anu mau penuh ngupi ke pasal siburat ni kurasa terkait tema sama pagi nudu Asfian Mahyus tinggal teso Kalimantan Barat tinggal sama reto pagi ti yang salam ceria salam sahabat di YFM Brayo. Okey, Jackson Rita nayo sampai saya dan serama berapa ya sepuluh kepada pendengar YFM Daya geng-geng PPS MBK geng-geng awak harap damai masa selalu sokopo mambong pen reason.

Okey, jadi nanti ragu menghibur. So, Malib Tarang cinta tetap menoga nyoma. Memang cinta tetap menoga nyoma. Rebe sumuk babai. Dia rau dikupu. Mereka sekira nanti. Belum nak cukup nama parik ke bori. Jadi supiah lah sumuk babai di bori. Sumuk babai donaan ke di kerakal. Dia pun donaan ke di guru tun meja. Masa breakfast, masa mana tengah nu, masa mana ngarum. Bahasa sungguh menoh. Cinta tetap menoga nyoma, tetap genatong pasangan. Oke, jadi sama pagi, terima kasih ya untuk Kiong Livindi yang sama Taisan, Clifton Cliff yang sama Taisan. Oke, terima kasih. Oke, Lauren Mike yang sama untuk pagi ti. Oke, seterusnya Clifton lagi. Itu specialty. Yogi pantun bagi dia. Dua taruh toke berparti, manalah sama si toke Neo. Kalau DJ gi di konti, mainkan lagu Dayung Puncak Borneo. Okey, jadi aku terus balas pantun di so Clifton di dia. Ponu moon guru di piin, pati atau di libuk betongon. Lagu Jackson moh kumain, mitiak leh di ondu dua segmen di bokon. Tu kata main lagu so Jackson Boso tu lagu gawia. Okay, jadi Clifton, do kamu terminggu bau, ano dua pukul semong pagi, bi pantun ya. Aku saya nang ayo temang motu ya kajian atau bi pantun sebab dua minggu tu atau dua bi pantun. Okay, harap minggu bau ya, ano dua. Agi selat atau bi pantun. Okay, terima kasih dulu Clifton Cliff. Okey, jadi saya terus sampai pagi untuk Veronica Kaset. Yang cawan, cawan Veronica Kaset. Yang nak sama petugas, sama tegawia, yang nak niabar, pagu. Yang nak dos sehat, di ke klinik ini. Lepas gawia terus ada sehat, apa sih kemula? Di ke klinik. Okey, lain ngaji lagu jebong dalam blues. Itu kita dapat jenang kenangan di di sekitar pagu lah sebab pemkot gawia terus doi sehat. Mungkin lagi kerja ada bukan pun ada kesehat. Ataupun lagi nanti yang mokot kiri nanya sebab dalam kudu-kudu itu gasakan dua kapi emosi jadi mokot deh. Pasu kau menoh ubat kot memang mesti agi dang back lah. Lalu lebih sana di depekot nah, yang di dua sehat lebih sana dengan di oki on up tiga serangkai yang kiri yang kenang ataupun inoku kenang taruh lebih mandi siti memang hati kanih lah sungguh penyenang di ngabang tetap gaya nyenang kabin na back kena nyenang back kena ataupun nyenang bagak so back ke dayuk baik buka penuh aja berat ubat masam-masam kena mun muas pakai noh lebih paguh leh penuh daki taban kena ubat sebab inoh di skop berguna ya bagi tu supiah man ubat lebih saya man ubat nuna masa di lagi penuh tak pada doktor. Hari ini semua pagi terima kasih dulu Andy Debus Nurul Atika Christopher Nair yang nak sama terpagi semoga suak para geng-geng YFM Raya Tibur ngejit ragu penghibur tu pagi deh yang nak sama tercuti hujung minggu tapi dati yang nak Monday back to normal minggu bau Monday back to normal ya hari ini Nurimoh tapi kuasa mungkin ogi okay, guys nyadi Friday blues pagi ti. biasa lah sebab apa yang nak ngambo kemisi masuk ke petui bila mulai mohon kerja yang menemani yang masuk ngapa sungguh mana tetap kita nak juga nge saku nge gogah ke atau sebab apa tugas mestinya atau punya naya nama ya. Jadi ragu minggu tu terus pagi ti yang nak ragu joget atau joget dia pagi ti sebab diingat yang nak hari mood ada makin gogah mungkin sebayuh lah di katoya saya tulang itu kalau melemah kena exercise dia. Saya sama tu ngaji terlalu mibur tu joget pasal jana terbekang di pertemuan ada Jabli Didi. Jadi wifi baru ya gerak bersama.

Okey, lagu menghibur tu. So, kumpulan Wai Pang, Kari Sopia 2, Mah 2, Pro, semangat 2, semangat minit lagi ya. Atau dengan segmen Maka Tengah Penuh Hasa Pagi Ti, dan Rimah Nombran Nom, Sawak 2026. Memang ada inya mayo so nyambut anu gawin uno jenang klip lap klip lap si jamu adi nemu hari mo hanu murat nom dia saya nang mungkin ogi ke kupu mo dio nyenang gulong artikel mo dio naik penutup pegawai ya langsung mo saya nang ogi ke kupu anu di bayu aru gawia dio mungkin pegawian no ke nyuang burat hanuam titik pun lagi ke kupuk oleh bayu kena aktiviti apa nu papau sebab sengaja dia nak ramat ingin peluang dah kupuk buka dia jadi dah kuru-kuru minggu baru kena program penuh papau jadi mungkin masa ini dapat dia narik wakil-wakil ataupun kondijen-kondijen so kupuk di buka di daerah Anasuak. Okey, jadi selamat pagi. Terima kasih ke Dodo dengan Tok Nicholas Asteres yang give sama Tok pagi ti. Ya, nah, selamat pagi. Aslin Joseph bagi sama Tok Rostina Rena. Ya, nah, selamat nurimo. Dodo sobra pendengar, ya anangin salam Dodo kakak Sindo Dodo kakakku Sindo Leo di Bowang ini dengan Sindo Mary di Beratan. Yang salam gawai Dodo Sidoh yang sorry dari payak di ngabang ini. Okey, terima kasih Dodo Rosina Rena. Okey, terima kasih Dodo Cik Chunfo dikit sama rata pagi ti. Ya nak selamat pagi. Okey, medesem memang rancak pagi ti medesem. Memang semangat rasa aku. Mungkin haluk ke penuh gabang. Terima kasih Dodo SB Aziz. Ya nak selamat sesan. Selamat nugawai. Ya nak bara penrisen. Okey, nyebut pasal gawia lagi. Sehingga ingat dekat nyaman mahu cukup puas. Mau dalam gawia kritik, mau bogok tiap dapur ada kuih-kuih tradisional. Mungkin sebab terlepas kurang gitu. Mungkin sedang penuh ngabang dalam gawia ti. Okey, dapur ada kuih jala, okey, dapur ada kuih sepit, okey, dapur ada kuih dam. Kuih dam, pasal nyebut pasal kuih dam, kuih di berlubang-lubang. Selalu kaya tak lagi sok, dah sedih. Kaya dah kaya sebut tentang kuih dam, kaya sebut tentang kuih inung ayuk. Ya, nang. Bapa bolong bertemu indu ngayu apa kadang lubang kena kilimoh lagi nuam lah. Mono kada bapa aku lagi perlu kabang mo kakal lagi nya mati ya kakal nang tak lagi so memang ya kowe hina mang nyusu nanti trinju na. Senang bagi limoh tinju ati limoh ge kowe nak ditinju madi penu nang penu mewah lah. Yang baita dua kuih tradisional. Jadi memang mungkin yang di so Semenanjung mungkin ge hagi anu iti ataupun di Njuang mengiti mo hari apa di ke Semenanjung mungkin mogago tiap berdingan sama ge telepon sama ge pai tenang doh kemut teban sapari tiap teban ikan terubok teban kek lapis lah. Dalam masa-masa yang mungkin lagi kan di miti apa pelik kini nak mungkin nak miti buah tangan kau dah dibukon kau dah cuah kini kau dah tapan ke ataupun lagi dah di miti taban kasah kini mudah puan lain watki wat gaya lepas sana. Pak Sungguh noh noh pengalaman biasa lebih dengan tadi sebab najong dia suka pekokas pekokas tradisional lebih pelata pelata atau bedoyo yo mungkin lagi nanti laan yang nangga aksesoris asal so Sarawak ti mungkin yang nangga panggih ke ataupun ni bogo masa mulai jadi sebagai dengan yang nangga ti doh teban ti aja artinya menjadi berusaha di kali ke pakai dah dari gapang yang badi memang bogo ti akan kede di kijua baju baju gawia sesesa di segawia demi agak jadi ingat dia atau bibul dah orang kuping bulta seterusnya pagi di Sinda Sibaya Steve Ross sejak di WiFi bro yo gerak bersama.

Ragu menghibur buah peta para ragu masa Richmond Island Mersedi. Jadi dia nyaman untuk menonton juang segmen Mekat Kari Mahas tau pagi ti rimah na berandu masa 2020 perunum. Terima kasih berbuka kena dua suat beringan sebab mau tetap setia bersama dua kuasa pukul nuam pagi cahaya noga ke masa itu. Okey, jadi terima kasih kena dua beringan di lagi paita komen dengan di ruangan Facebook tau pagi ti. Jadi nak tahu berapa ada bau di segmen dua nuam bakon. Jadi rupai titik dengan dapat dengar cerita berita pukul PRI seterusnya dengan bersama lagi dua pengaruh ke ID petugas dan segmen ia dengan diaran so pukul PRI pagi naga pukul semong dua tengah handu. Jadi aku DJ Jess mengucap selamat pagi naga tak berapa debau, bye bye.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita, cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah menggena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Niching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 tahun sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sudah bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segmen Yengan di Arun Barang Andu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Okay, selamat berpagi. Salam Malaysia, Madani dan semua pingkeping YFM Bidaya. Berapa lagi kita berpagi di berpagi Anu Rima, Rima Neberanan 6 2026, pengisi Sencih Yengan di Arun de berpagi di berpagi Anu Rima. Okey, pukul peri setengah timati, kita sama-sama keping Guru Britong IIC bersama dengan penerbitnya Hazel Dius. Dengan pukul semahang berpagi ti program Dayung Sangon ya, bersama dengan penerbitnya Junaila Barit. Dengan RPSN bagi kita pisilung dengan lagu-lagu berhibur, info-info deras kunci kuno semua bagi kita ya, pukul semang dua nerangan uti. Okey, kerandu ada Bandarai Kuching, kerandu pagu saja berpagi ti cukup peres berpagi ti ya. Wani pun selamat nyala tugas bagi bila kita ada nyala tugas dan uti. Bagi bila kita ada komisi, ada masa komisi, selamat komisi. Selamat beria lagi nak bila kita ya. Selamanya berpagi, ngupi-ngupi kita tayu berpagi ti sebaik kita ngatur tugas kita ada sekambuh na dan uti. Ini pengarap pengatur kerja bila kita dapat kita ngatur dengan mucur milang andu. Ya, terima kasih pun bersama. Tinggi si Sencih Yen dengan di Aren. Baiknya bagi kita ada bersama. Bitagi pukul 6 berpagi cina dah habis pengisi segmen Market Krimuhas.

Okay, lagu bersama dengan Des Marcus, The Martina Kadir Meroy. Yang menipuan, terima kasih minit bersama berpagi ti dengan Jamitin dengan kita semua mahi minit rimpas pukul la pri berpagi ya. Berpagi yang nurima dan anuti. Selamat nyalan tugas. Nek semua bala kita ya. Bingkali dan anuti. Ada bala kita ada masih ira ngecung bala dengan kita. Dera birabang dan anuti. Ini penatu dengan pagu penyalan kerja bila kita baiknya dia ngeban muto kiki kita ngeban muto dengan sebaik kita ngeban muto ni cek tayi keadaan muto kita ya mesti nabi keadaan dan selamat sebaik kita ngatur penyalan kita ada sekambuh nada anuti anuti aku rasa ihong bila kita ada masih mengak selamat mengak selamat keping YFM Bidia ya nak pukul semang dua nara anuti. Nahi lagu-lagu dia mesedia aku berpagi ti tengah hibur semua belah kita ya dia setia bersama nak pukul semang dua nerangan uti. Okay, Danuti rima neburan 6-2026 bingkali Danuti ada temu canci kita di klinik di hospital bak kita kemut ya ni cek tayo kat klinik kita. Bin mati yang deburan rimpas susah lagi kita rungun temu canci dah bau ya. Pertama nak bagi belah kita ada bercek the hospital Bahas Sarawak. Di kali nuti anu kita bercek ni cek kat klinik pala kita ya. Kita perempuan kadang-kadang anu buran pen udah kita kemet nah. Ram kita begawai ya sawati ya. Okey, awak ni pergi tersilu lagi lagu-lagu hibur kita berpagi ti pukul pergi setengah temati kita rasa sama-sama keping guru Britong IIC bersama dengan penerbitnya Hazel Dius.

0: Geruk Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera dari semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Grup Beritung Daudok Pilwah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Grup Beritung Regaliti Senjaya Pasal Amanah Nyaga Tanah. Islam mengajar kita ingin misia senceh pingulu da tanah. Sebagai pingulu, ada sepatut nak megah amanah tina nyaga serta melihara uhong tarun pingundah Allah SWT. Setiap batang kayu da mudip, setiap alur sungai da ngeban umon serta setiap nyawa da mudip senceh tanda pimahasna. Lalu nyaga uhong tarun beken sekadar tanggungjawab sosial tapi indi pirangke agama. Bahasa dadak orang tarun mele masu pikara da icek, tak boleh diguru masu remin. Contoh ne, mungkai metan uras satiai, kai ngirusak ane-ane da mudip, serta kai nakes umon. Kadang-kadang adep ngirasa pikara ti kai penting. Pak semina ne, setiap da udok tundah adep, ti nyukon indi dadak keseimbangan orang tarun. Ayo, bisama-sama mah nyaga tanah ti dengan penuh rasa tanggungjawab serta keinsafan. Sebab ne senceh tarun dak dijaga sen warisan dadeg taap bau. Ayo, bisama-sama mah nyaga tanah ti dengan penuh rasa tanggungjawab serta keinsafan. Sebab ne senceh tarun dak dijaga sen warisan dadeg taap bau. Semina ne setiap usaha nyaga tarun walaupun icek tetap birga da ijek Allah SWT. Dengan aseng da ikhlas, pingun da hadap merui ibadah serta mesuti mah engkedeh kaum da lebih bertanggungjawab, piduli serta ngirga pingun da ne. Wallahu alam. Sekian saja da kaliti, semoga perkongsian da ringkasti diguna da kepala pingeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, nama kita sama-sama keping Guru Britong IIC The Mesnusun dengan Peluah Beda Hazel Dius dengan program ti dapat lagi tangkap ping nandu dengan jam bersama Minggu Bau.

Okay, Toto bersama kita berbagi tipi ngisi yang dengan di Aren berbagi nurima dan nutirima nombor 6 2026. Okay, kerana kita terbuka report gaya nu de berbagi ti tadi pukul cu berbagi cu na kita nu de berbagi ti pagu de kucing serian semarahan seraman betong sarike sibu muka kapit bintu lumiri dengan limak. Oh, mana pun dah lama tenuti, ribut pita jangkara berlaku de kudu-kudu tempat, de kucing, sarike, sibu, muka, kapit, bintu lumiri dengan limbang. Dalam menuti, kerandu paguh de serian semerahan seraman dengan betong. Ya. Okay, keadaan mau lau Sarawak, lau berlumbang pinatu na kusong penerima, ne ke ini pen kusong meter. Angin ngumboi masuk barat-barat daya, kilaju na semeheng, ne ke 20 kilometer ini jam dengan suhu danuti 24 netaruh 24 darjah Celsius ya. Selamat report Gayanu de tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi danuti rima nombor 6 2026. Bilat kuasa pukul 7 berpagi kenuhai nas 2 jam bagi seluruh negeri Sarawak ya. Wani pun selamat nyalan tugas. Mungkin danuti ngemit peluang bila kita ada ngemit peluang bidawan pedih, ada ngemit peluang bidawan lada. Selamat ngatur tugas bila kita ada nuti ya. Di kali ada bila kita ada muhun ke Bandarai Kuching supaya kita mari ataupun supaya kita balik bertugas. Ada bila kita ada ngemit peluang daira jalan-jalan ke Bandarai Kuching. Pun nanggapi saja penyalam bila kita ngarap bila kita sentiasa gagi tercerang bahas dengan sentiasa kita jaga penyelamat adib kita mesti lagi penyelamatnya ada bekernya. Ada pukul semang berpagi timati kita rasa sama-sama keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya Junaila Barit. Lepas kita pesilung lagi lagu-lagu berhibur. Ini tengah lagu bersama dengan Johnny Tuk. Nampas Pinguji.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Okay, awak ni pun sama-sama kita jaga penyihat kita melangan dulu. Kita mumpun ada masa itina kerana dulu ada cukup peras ya. Apa kita kurangnya pemohon. Sentiasa kita jaga penyihat kita melangan dulu ya. Apalagi bila kita ada kendam de kronik. Harap kita pernah sentiasa gagit wang timpuh musim de peras de masa itina. Biasa jaga penyihat kepala kita ya. Oh, ni pun sekarang kita ngajung karut ratus de Ihong. Sentiasa lagi kita jaga penyelamat adib kita ya. Kita mumpun de masa itina macam-macam kenem. Sentiasa kita jaga penyihat kita de karut ratus de Hong ya. Okey, sama biri barang lagi bagi bila kita ada rabi biri barang dan nanti baiknya bagi bila kita ada rangacung market syurga. Selamat biri barang, selamat keping ami lagi bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti ya pengisi Ian dengan di Aaron. Dengan apa kembali pukul semua berpagi ti kita rasa sama-sama keping program Dayung Sangon.

0: nosak dia beli inyua. Toru setengah orang ti inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mungkin lotong idog gentungang.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak motor kat sana. Muh le motor kat ti oma. Bat lagi no. Dah pokok cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap leh, kejap. Dah, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar beg kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

Okey, okay. Jom kita pukul semua dengan berpagi. Kita sama-sama keping senceh program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya Cunaila Barit.

0: Ini Seramat Isi di sana, Seramat berdapat dengi ta ada program Dayung Sangon, program di Doga Peruah di WFM Media Berangan Durima pukul Simeng Isan ya. Yang sesanan wati aku re bisama nganin anda tamu ta anak ina Puan Sandra Ninyong. Te ta beda ada Puan Sandra kita ana berkait dengan adab i dengan aneka produk-produk adi agi dihasilkan sen kering nang ya. Selamat sasan tu Puan Sandra.
1: Okey, selamat sasan di Jelala. Terima kasih sebab menjemput aku Sandra sekepus pedang mewakili tim Berembus yang terkendal tika RTM YFM Bidayuh lah. Terima kasih bergosonga. So sesan nanti ku akan memperkenalkan lah produk yang kian deh di kapung ke Semedang. So first of all, aku Puan Sandra Ninyong berasal so kapung Semedang lah. Memang jati so kapung Semedang sebab parents ku so duo so kapung Semedang.
0: Yeah.
1: And then ku mau berkahwin and then nak ku gi duo benoh ku so apa singgai lah. And then diti ku mewakili tim mila tim Berembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di kapung mi masati. Diti ya baunya Berembu ya ti masuk Berembu Scented Candle ti adalah lilin wangi sebenari. Lilin wangi yang ia hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah. House power handmade. Sebab essential candle ti essential oil ti yang iproses candle ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba di tiap. Igi ladang herba and then ia dop mi produce essential oil ang kami untuk membuat lilin nanti lah. And then our main best lilin mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Memang ia tanam serai wangi. Others gi go herbal lain. Herbal bekon gi go pak. Yang main utama adalah serai wangi.
0: Adiki kedengan agi biar nanti tepat khas yang nganai apun kangen ngai nga proses produk ngati diat nanti.
1: Okay, lili nanti memang proses di kapung dot mila agi tempat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita so yeah proses yo di Balai Raya Semedang lah.
0: Oh, di Balai Raya.
1: So dino berkumpul seminggu sekali. Jadi ya yeah, proses lilin ano based on order. Bisa dan based on order memang upon request yo go kambai untuk pas stop mi yo go. Jadi ende di Balai Raya Semedang lah.
0: Okey, kira tepat dengan nai ngah proses dia nanti ina pakai Balai Raya lah.
1: Ya, yeah, sebab dino ya yeah, ladang mi dino proses penyulingan minyak mi dino and then pembuatan lilin di dino go.
0: Aku sabar nang sebayu dengan piguru nai produk dia nanti pun kan nai dinanai bisnes dia nanti kedai dengan IG pengalaman kerja kerja kada agi disamalah berkait dengan dia ataupun kerja beken sebayu dengan menceburi bidang nai dia nanti.
1: Sebenari ku sebayu hati previous lila sebayu sebelum berkahwin ano memang ku bidang perhotelan. Memang bidang perhotelan so all and all in service line lah. Jadi once mau kahwin no biasalah no full time housewife. So majority kaum dayung yang proses minyak mati yes semua full time housewife. Yang few person lah pekebun biasalah pekebun pun housewife ku kan. Ano nah pengalaman mi jadi bila ih modog diperkenalkan kepada pembuatan produk lilin nanti jadi seporong yang okey jom kita andai tim tadi untuk membuat lilin lah maksudnya macam benda ti iyo macam mengisi masa lapang sebenari untuk menjana pendapatan iyo go pendapatan sampingan kan kita membantu suami menjana pendapatan sampingan lo jadi diditi iyo iyo berganding lah. Sebab pada mula no memang di bawah bengkel under SBC Sarawak Biodiversity. Actually ia hati fully funded by UNDP, fully funded by UNDP through SBC. So SBC yang menganjurkan bengkel pembuatan lilin yun ia. Tapi di dino macam minat no dayung kan benda tikan lain daripada yang lain. Kalau bidang pemakanan memang luas kopi, yeah, tapi bidang pembuatan nanti macam re, especially produk lilin nanti produk re kan. Jadi why don't tak subalah nang berdengan mi macam misi masalah apa macam hobi do, tapi itu sangka benda ti akan bumba
0: akan raku.
1: So
0: sini angan start naik produk dia nanti.
1: Okay, sebenarnya ya produk mesti belum mencapai 1 tahun. Tapi ya start so brand PE, brand PE ya you no know, ya so macam edi khusus ya. Yang ngajar ya firstly yang ngajar ialah yo began barami kaum wanita belajar lilin. And then selepas belajar lilin ya no ano oh ingat macam oh okay lah mugi experience sebab dia nang hobi kan
0: gi
1: hobi okay membuat lilin tapi one day you know SDEC ayo mintret dengan STB Sarawak Tourism Board jadi barai why don't tande bengkel untuk penjenamaan perlabelan cara marketing lah, strategi marketing, strategi pemasaran dengan costing. Jadi you propose lah yun SBC, so SBC teban barai ke kapung mi di no you melibatkan dunia teknologi IT, intro kepada AI. So it's something new. Quite memang betul-betul berlainan.
0: Lebih-lebih si tu tibaran nang ta barang nyamba. Diperkenalkan dengan AI ya, mesti barai rasa excited.
1: Betul. Tapi kan masa no bila masa bar propose by the masa no bar propose SBC propose jadi yang bego mengambil peluang masa no orang muda lah sebab kan diperkenal kepada dunia IT kan berat AI so semua ambil opportunity you know, lah, untuk belajar. Jadi bila belajar no timbul lah minat minat masa belajar no warga mas lah orang tua yo kurang lah mungkin orang muda lah and then bila kia ambil peluang no belajar jadi timbul minat bila timbul minat timbul lah mano sedidi no ia berganding bahu sebab benda no memang betul-betul berlainan no diperkenalkan kepada dunia AI IT.
0: Betul setiap kayunai no mesti tak mesti angki beyond minat kami penting minat memang terdedap perkara nai tak memang takkan merui
1: and then bila baru mau perkenalkan muno ia mau timbul minat ia tubuh kepada tim lilin Brambuyeti lah so di dino ia mau belajar ia dibawa oleh SDEC dengan mintret ke office SDEC dan di dino ia belajar pasal clinical under Facebook beg kuning TikTok dengan Lazada Muki Onde Muki Onde generate forog ano kepada pamphlet dan promosi.
0: So program ada mudah sebetulnya anak kita dengar muki-muki dia ngajar tak kan yang pakar lah kira berarti kan hati ini kena so penyikin ku ya penyikin si bunga ku tudu Puan Sandra abikin dengan produk adi agi ibarai nai ini ini Dian ya Dian apun ka lilin berembui Niti Brambui Borneo Candle. Okay, sebaik tak berjuga dengan penyikian yang dibekan tak sama-sama Brahman di adapta ya dengan di tengah ragu di dok teban bedak Gwin J dengan ragu di den Dayung Sangon.

0: Raga Brahman di Dr. Bana Beda Gwin C. Dayung Sangon. Tak baba di drama program Dayung Sangon tak yana Sesan Anwati. Ya, bersama dengan tetamu tak. Ini nah Puan Sandra. So, Kampung Semedang.
1: Hai.
0: Ya, Puan Sandra ya. Penyikian seterusi itu Puan Sandra. Berkait dengan cara barangan menghasilkan produk kedai belajar dengan belajar adab dengan Puan Kak Aki memang khas daya ngajar berangan nai dia nanti bisa ngan cerita teru so peraga dikit ke dengan WFM Bidia Sasana Nuati.
1: Okey, terima kasih. Okey, cara pembuatan lilin nanti memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di indai bengkel pembuatan lilin yo ki era sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo pun cara pembuatan i odo pun sejauh mana kualiti i bertahan and then proses gram i odo puan bah jadi gisa setengah lilin yang onde kambo odo puan muki cara otang dende muno odo kan madin begonang daya DIY kan yo, jadi betul. Odo puan cara pembuatan odo puan sejauh mana yo bertahan yo akan jadi timbul kulat mungkin yo doh nakit kadang terlebih minyak muno okay, didetik ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC muki cara pembuatan muki penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang i proses ti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once tau membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, jangan lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ni lah sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. And then suhu masa no kan lilin o buat secara double boil. Suhu no mesti anjaga suhu no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu no mesti anjaga betul-betul suhu i. Kemudian mai ia memilih lilin nanti ia menggunakan soy wax soya wax maksud wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan sebab soya wax ati gi setengah daya yo pakai wax lain sebab soya ati yo akan allergic irritate kepada kulit lah maksud i sensitif kepada kulit so ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk base lilin mi lah so semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah
0: ya mai lilin nanti kan tak kedek
1: ya
0: kedek then ayo memang akan efek ke tu kulit
1: ya,
0: kulit tak lah. Manusia ya anak ini cara dog kira cara lilin nanti dog nak ya pada berembui itu berembui
1: Borneo candle bu kadang dia sekian ini maksud berembui lupa aku dah anti berembui yang maksud bahasa dalam video bipro ya kan bidaya bipro nang OM pro bahasa dalam e beganang wangi sedangkan ia ti new generation pun edoh puan nini maksud i brembu ya ti then bila masa no ia muki ada rebranding produk meti terima kasih kepada puan Muet lah yoh da anyon ia nini maksud brembu ya ti so e branding produk mi kepada brembui
0: brembui yang maksud i wangi
1: ya ano bahasa dalam bipro
0: muran ko puan muran ko dengar bahasa ti kau ke tak ada ya bau
1: ya ano walaupun of the year fana mati padu harmio of the year padu harmio bahasa dalam i
0: betul memang beko bahasa dalam tak dio pak tak kadang-kadang tu bau aki ano an belajar aki ano ko belajar
1: ya betul
0: pak i ano ati aku belajar lah ni perkataan bau perkataan
1: berembui
0: terap tak dio ni na berembui berembui maksud i wangi ya okay, dari segi bekalan bahan nganai dia nanti nganah kada yagi biar na pembekal adab kan ataupun semuki.
1: Okay, pada mulanya memproses dia nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no Pak Madin bila produk metimbo secara komersial lah renang up to date komersial is not just macam domestic komersial lah maksud i baru-baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan Bara Ida Anyun ialah sisi pembekalan yang ia boleh dapatkan bahan-bahan no. Tapi macam serewangi ti yo very special true ialah medok yang suling minyak no dan ia pakai untuk buat lilin lah.
0: Serewangi ada pengapurun
1: yo.
0: Di kapur
1: ya egi tapak penyulingan iskari untuk memproses minyak no.
0: Amai serawangnya ti begak gunai.
1: Betul.
0: Ngapa mau beranak dek? Anak pira.
1: Selain daripada anak pira, you boleh melihara nyamuk, lalat.
0: Yeah, betul.
1: Spa. Spa kadang bisa you gi pergi spa, you nak ke di spa, mai gi go few customer yang memang bit so ya yeah, untuk nak di spa and then buffet counter untuk menghalau lalat, untuk menghalau nyamuk.
0: Ya.
1: Selain pada no lipas ataupun kadang no odo light up you do o buka o nak yang kereta pun okey go.
0: Bisa ke no?
1: Bisa. Degon yang kereta selain daripada serewangi lavender migi go yang menghasilkan. Cuma kalau dalam kereta kan odo light up tapi boleh buka untuk aroma.
0: Aku tu jenis produk ngan produk dia nanti jenis-jenis sih.
1: Jenis okey. Buat masa ti lagi empat flavor lah. Masuk serewangi, lavender, geranium dengan ilang-ilang.
0: Ana dua anak aku dapat ni teh.
1: Okey, geranium mati bunga ikeleping, yang boleh macam bunga sakura. And then ilang-ilang nanti nang daya bunga kenanga. Bio memang macam geranium mati one of the fast moving item di bahagian Sabah. Miri baris suka geranium.
0: Okay.
1: Bio nang smell is quite different. Macam nak belah kucing ngetik yang serewangi oh sedata biasa kedok dengan herba.
0: Kira-kira serewangi ana ada punya purun. Taruh flavor ana dengan
1: dapatkan bahan
0: bekalan.
1: Ya daripada pihak SPC. Ya.
0: Okey. Ya, semuki cara dengan promosi produk nanti kedai so berama di sayo berdingan apa di media sosial ataupun semuki.
1: Okay, pada mulai bila emo start menghasilkan produk ano, emo cara strategi marketing ni pada mula memang melalui kawan-kawan lah, beradop mimiris, berkawan-kawan, pihak family. Selain daripada mana, gigo mun bara cikgu-cikgu lah, bukan berapa pihak SBC yang mengajar, bukan juga cikgu lah, bara pun muno ke promosi. Jadi selain pada no, ihagi dok serap di bawah Sarawak Digital Economic Corporation lah, SDEC lah dengan Mintrade. Jadi cara mengajar cara strategi marketing melalui Facebook. Masa no emon de TikTok me, itu de Facebook, WhatsApp. Baik masa no no daya mungkin okay, oh ni daya mo ansuba lah. Jadi esuba ada daya ni kedok daya order exam ni sample i jadi barai berkenan. So bara start order and by the end of the year kan bara begok daya day annual dinner. So dino bara berkenan dengan serwangi bara order so ya.
0: Ya, akan bisa agak kita nanti berdengar tadi gib sama ngata serati ni media sosial ngan kede lagi nombor WhatsApp, nombor handphone adi ngan kita di barai lah kede ibarai berminat ngan produk berembui Borneo Candle lati.
1: Okay, bisa ya gib WhatsApp di kosong di duo mei duo Maiju kosong taru kosong di duo mei duo Maiju kosong taru ano WhatsApp nombor mila. And then ya Facebook migi Berembui Borneo Candle. And TikTok mi Berembui Borneo Candle. Kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti bisa lah daripada WhatsApp, Facebook dengan TikTok mira.
0: Okay, ano ina deja ya? Apa ni Ken tudu Puan Sandra? Lepas nanti berdengan tarik pejuang dia kerakal dengan Puan Sandra. Supaya nak ajak dia atau berehat dengan di tengah ragu peraman ya. Ragu di dan cintaku di bumi kenyalang Jackson Boson dengan IVPB ke CDY Family dia. RTM Kuching.

0: Anda dia jarang peraman duet Jackson Boson dengan IVPP Cinta Kut di Bumi Kenyalang. Tak apa-apa drama program Dayung Sangon bersama dengan Puan Sandra anak ina merangkap ke setia usaha ya berembui candle Borneo berembui Borneo candle ya mesaru ke setia jah ke saru ya kita pejo dengan ngapa nyiken tedu Puan Sandra ya ati ina berkait dengan cabaran aku sabana tedu perkara apa kata tedak bisnes di doktor atau mesti lagi biar cabaran kena dengan di berembui Borneo candle lati ini cabaran di dapat anang discussion baga di penahangan nura.
1: Okey, cabaran i contohlah macam soy wax tadi kan. Yodoh tungang soy wax yang biasa omiris nggak onde lilin. Soy wax tadi yo agak sensitif lah. Gi kambo onde ya o pakai soy wax yang kasar ni sit lilin no permukaan kasar. Kambo o mesti anjiro yang agak berkualiti untuk maintain quality production o no do tungang na remi do tungang nang ria o pakai soy wax yang common o dengah daya order di dalam produk DIY yang o dapat produce kan. That's why ya sesiku kamu ia order sensitif agak di soy wax lah anjiro yang very best quality lah untuk maintain quality production order tunggu sebarang sama gomon essential oil kamu sometimes e produce essential oil ano sometimes yo kena kadang-kadang no harvest serai wangi no yo kadang gi tempoh ano yo menghasilkan minyak yang betul berkualiti kadang-kadang yo doh didigo dino go cabaran bahan mentah mi so no oh kenaan berhati-hati ya gi bahagian yang jaga bahan mentah mi kaki tangan yang jaga bahagian bahan mentah mi untuk menghasilkan kualiti lilin mi lah edo nang reamen barang do pakai barang ano kan and then so far para customer yang order lilin so ya gi bayu pernah yang return reject lah sebab dibarai good satisfaction from them lah do renang oh munti-munti so far okay lah sebab once emo deliver order emo mesti anpuan feedback so barai
0: kira barai postin lah yang barai terima berbisi produk dia dengan nanti semuki keuntungan dengan dapat so produk dia nanti memuaskan ataupun sebaliknya.
1: Ditik ku nang terima kasih begol lah bersyukur sangat-sangat sebab ia mendapat tim yang betul-betul bersatu hati ia terukum dalam kerja pengendai miati ia tinang perasaan apa semua kan jadi ia ku membahagi barai kepada setiap bahagian dalam bahagian ano barai mesti an maintain produk untuk mendapat good quality untuk mendapat keuntungannya lagi bagus. Ya gigo bahagian bendahari yang menguruskan keluar masuk sistem kewangan milah permodalan mi apa semua. Jadi setiap keuntungan yang kita dapat seperti biasa no akan divide kepada pekerja, divide kepada modal, penghasilan ni dohre sendiri-sendiri. Setiap ano memang gone through yo akan gi step by step dalam account no lah.
0: Kira begok lah dop ngan nai dia nanti.
1: Ku anggo ku mention ditikan.
0: Ya boleh.
1: Ya gi semong PI naan kaum wanita Kampung Semendang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim berembui kendalati. Titik sebab titik ya ku selalu terapkan nyun barai setiap sebelum memulakan apa-apa tugas dahulukan dengan doa.
0: Ya, betul.
1: Sebab sepro ke you mendok setepak.
0: Betul.
1: Jadi no sebagai manusia no dayung sensitif ni si perasaan ni berbanding dengan dari
0: betul.
1: Kan. No kena kikis sifat nang daya dengki ka ya, sat ni syawa sangka fitnah ka dengan dupandingan.
0: Ya.
1: Tak mesti an bersatu. Kamboi tak an mujur maju tak mesti an bersatu.
0: Betul.
1: Selalu ku terapkan yon barai setiap kali egi perjumpaan ataupun dalam proses bekerja. Ku mesti daim barai. Jadi terima kasih di barai, barai yang mendapat feedback anu kena gosok barai, barai ingat kerjasama go. Benda yang barai belum pelajari ku terapkan dan SDEC, Mintret, STB terapkan, SBC terapkan, barai mengambil sebagai pengajaran dan pembelajaran.
0: Ya. Yeah. Sungguh di dua dopno pun oh mesti kan bersatu hati.
1: Yes.
0: Saya kejar nurakno mucur penting masalah lah. Betul kan nangan. Setiap penindung nurakno ni ya tak nurak mesti tak mulakan dengan doa.
1: Yeah.
0: Saya biar berkat lah. Coba kerja di dong nurak tak.
1: Lagi kerja meti belum mencapai satu tahun bah. Yeah. Tapi produk meti sudah sampai Guangzhou, Beijing, Norway, Jerman, mondok no ba. Jadi bersyukur ba sebab atas berkat no mendoakan sesuatu untuk perjalanan. Di odo soon mengoh ialah mun ku ati selaku juru cakap kan. No do soon mengoh. Ini pengalaman lagi you have to share.
0: Betul. Ya. Okay, berdingan ta ada gini dengan soalan, soalan yang discussed ya, tuduh Puan Sandra. Tidak berkait dengan perancangan masa dari menega. Contoh i dengan kerja mengembangkan dengan perniagaan dia nanti. Puan kah kedua lagi produk bau adi re doga naik.
1: Ya. Okay. Madin ia gitu proses R&D dom di candle lah di flavor Son Minang tapi dalam proses R&D so coming soon lah ia akan mengeluarkan satu lagi flavor untuk lilin mi. In this coming future pun ia mau gi plan go setiap benda yang mindai hati ya di bahagian IT ya akan mempelajari lagi mungkin cara-cara strategi marketing selain daripada yang best no pakai Madin kan. Ya akan mempelajari balik ya akan di attend class untuk mindai strategi marketing lah untuk promosi produk miati selain daripada no Madin ya kadang meragi sua sesetengah event. Kadang-kadang di event bukan ia ya akan teban produk miati lah untuk promosi.
0: Ya, kedai dengan anre kongsi adakah produk bau ataupun dengan nyiken dia kami barai an puan barai mesti adakah media sosial ngan.
1: Ya, betul.
0: Sebuah aku pun aku dah puan dengan produk bau hi. Lepas hati aku ingat-ingat lah di media sosial Berembui Borneo Candle.
1: boleh pergi ke page Mira yeah. Untuk puan ini produk bau ngerati.
0: Ya, biar la rahsia.
1: Sun jangan risau ya kendaan.
0: Ya. Yeah. Okey, kedek lagi dengan ini dengan cerita duduk sopra di sepak ajaran bisik kaum dayung ta. Semuki barai kedek lagi barai rek murah rek berjina-jina dengan bisnes hati. Anikah nasihat dengan duduk para dayung hati.
1: Okey, terima kasih. Ditikku andaan lah. Especially kaum wanita, kaum dayung, women empowerment entrepreneurship. Jadi tak kan dayang beranang. Oh, dayung kahwin situ abu. Betul.
0: Betul. Ano betul.
1: Trademark no video kan. So benda no common.
0: Yeah.
1: So memang semua tak mesti discuss situ abu.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang no orang odiaron nanti nang dayak full time housewife oh your odiaron do menjana pendapatan. Tapi benda dunia madin dunia tak ada generate kepada dunia AI. So benda semua di ujung jari untuk penambahan dana sampingan okay?
0: Betul.
1: Penambahan untuk dana sampingan kepada suami ya, bisa dan suami oh dayung kan suka belanja kan.
0: Betul.
1: So why don't kan bagi kan Madin dah berkaum dayung begok dayang gen kursus-kursus semua kan. Okay, just attend benda no pada mula memang dari minat tapi paksakan diri untuk minat sebab minat nanti boleh menjerumus kepada hobi. Bila ada hobi akan jadi sektor perniagaan yang top up. So no dayung dos on remah belajar think you lebih sobraya dos on mengo ku mungkin pada mula agak mengo tapi no mau bergaul daya jadi benda ti no memperluaskan pengalaman no dalam bidang hati yang oh minat lah apa jual contoh Madin kan daya bergunai sabun lilin menjahit pakaian no lah no do dos on remah lah belajar. Tu as a advantage untuk orang.
0: Ya. Sak saknangan macam bidang masakan nanti mu biasa. Ya, bidang pembuatan nanti yang luar biasa.
1: Ya, betul betul. Macam produk lili nanti lah agak re me ore bidang masakan nanti mu no muti agak susah ni sit kan. So intro lah benda yang muti.
0: Ya, sebab tak dayung revisi anu mu kawin mugi biot nak memang memang ni nang fokus tak memang tuduk rawang tak pak tak pandai-pandai bahagi masa bagi masa so tak dayung sang nang anti ya tak dayung tak begok keperluan tak
1: ya betul biasa
0: keperluan dari segi make up begok lah begok
1: mungkin kurang berdok oh yun berenak oh.
0: Ya betul. Okay, perdingan. Ana ina tejah ya menyokrakar ku nga Puan Sandra so Kampung Semedang di bian kampung Puan kaum dayung di Kampung Semedang agi bian produk Dian ina Berembui Borneo Candle. Terima kasih hega tuduk Puan Sandra mai meluangkan masa ib sama ngata sesanan wati drama program Dayung Sangon ta. Ingat nak berbincang ke senang tidak wait bersama ya ragu discussion dalam so program rata sasana nuwati ina ragu so peace pain timangan mu dayung kumang dapat dingin eta anu di bekan dalam program dayung sangon bye bye.
1: Hai. Kembali.

Okey, dah mati kita sama-sama keping program Dayung Sangon de mesusun dengan peluah beda Junaila Barit dengan program ti dapat lagi kita keping nandu dengan jam de sama minggu bau.

0: pegawai atasan kami.
1: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak ni fikir. Denyak udah jadi mangsa skam.

Okay, jom kita dengar berita Rima, perlu Rima minit rimpas pukul last meheng berpagi. Terima kasih pini bersama di berpagi ti dah pengisi segmen yang dengan di Aren berpagi anu Rima dan anu ti. Kerana ada Bandar Kuching, kerana paguh de berpagi ti ya. Cukup peras lagi. Wanita, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Dengan lagi bagi bila kita ada mergago de pita penenek de mas saitina selamat bitanek. Selamat ngunah cuadah bila kita ada nerang nganuti. Dengan lagi tinggal-tinggal bila kita ada nganuti de ngemit peluang de masih rang abang de ke bala dingan kita. Ya, tinggal-tinggal bila kita ada mas saitina masih komisi ya, selamat komisi. Terima kasih lagi setiap bersama pengisi segmen Yen Ngan Di Aren de berupa kita ceria-ceria selalu mesumi de YFM dia RTM Kuching.

Kamu dayung bidaya ya bersama dengan di Velo de Mati. Nau meni pan jam itina ini minit rimpas pukul semenit berpagi ya. Okay, selamat ngatur tugas kita de sekambuh na de anuti. Selamat berpagi lagi bagi bila kita ada de bersama dengan kita berpagi ni dah blingkai baca. Ucap selamat berpagi. Salam ceria-ceria selalu. Okey, masih lagi dah berpagi ni Lauren Mick pernah ada bersama kita. Ngucap selamat berpagi. Segmen yang dengan di Aran kuana. Menuju salam berpagi ni ke geng-geng PPS MBK dengan peminat setia radio YFM dia. Oh ha, kuana selamat anu gawai. Masih mud gawai ya. Okey, selamat pagi anu rima lagi masu Ji Chun Fo. Pelkorek pernah ada bersama kita berpagi ni. Namanang terang Jawa siru. Ami de kawasan tibade berpagi ti ya. Okey, masih lagi de berpagi ti Nurul Atika pernah ada bersama kita. Midesem pernah ada bersama kita. Ngucap selamat berpagi ne geng-geng awak. Kabar peminat YFM dia diki-diki barai agi. Selamat isan-isan. Happy weekend ka sepre. Terima kasih ne Midesem ya. Okey, masih lagi de berpagi ti Nurul Atika pengucap selamat berpagi. Salam masu Cebi nak semua pingkeping YFM dia. Ngarap kita semua sihat dan terasen dan nuti. Salam ceria, salam damai masu Cebi nak semua bala kita de gapi radio berpagi ti ya. Okey, masih lagi Budau Babeh Y pernah ada bersama kita. Ucap good morning nak bala ratus bikrusen de berpagi ti dengan ucapan selamat anu rima nak semua kuana. Okey, San Harry pernah ada bersama kita. Masih lagi Derek Hassan pernah ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama. Pengisi segmen yang dengan di Aranda berpagi ti. Berpagi anu rima. Rima nombor 6 2026.

segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Hish, nasib seput break. Kebaya kat teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

segmen Yengan di Arun. Para kandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Kataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
1: Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching de berpagi ti dah penggeping sejaminan frekuensi ni kosong 6.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dah penggeping minat frekuensi ni kosong ini penicu MHz ya. Selagi de berpagi ti bila kita pendapat keping minat Facebook de YFMD. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Selamat pagi ke Simoni Karong dan dia bersama kita berpagi ini ucap selamat san-san Meju salam di sepera peminat setia YFM dia. Happy dua harap semua nasihat sihat selalu ya. Okay, masih lagi Danny Johiem dia bersama kita berpagi ini ucap selamat berpagi ke Catherine Jusi dan dia bersama kita berpagi ini. Okay, masih lagi Charlie Chung Tyson Lime pernah dia bersama kita berpagi ti yang ucap selamat berpagi de geng-geng awah de menang anuti anu de pemangan de penada Kuching kuana sebayuh na balik de ke Semenanjung Malaysia kuana ngarap bila kita semana terhibur ngarap bila kita semana sihat selalu kuana de berpagi ti nuju lagi salam de geng-geng awah dengan fan club YFM Bidaya. Ya, terima kasih nak Charlie Chung Tyson Lime dah ada bersama kita berpagi ti ya. Okay, jom ini lagi pukul 9:30 berpagi. Bila kita ada masa itina megago Ira Bitanek. Selamat Bitanek. Mungkin dan uti ada bila kita ada ra senjen terima pingabang. Kira anak ramin kita. Megago Bitanek. Yang menipada harap bila kita semana ripu rami. Nyambut kawai de sawati. Kita ada rabalik ke Bandarai Kuching kekia di Cerbahas dengan sentiasa kita ngajar atau selamat di Cerbahas ya, kita pisulah lagu-lagu penghibur Mike Rantai Joget Selamat Gawai.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Sina, Sina. Sina, ni uncle dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni 2 ton.
1: Mak naik urang mu, nakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidik puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sih dah. Jajah abang ketam betul di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gegeh.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itu pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam kena mohon lagi.
3: Eh, aku lagi kena mohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiuh depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Okay, sama-sama kita jaga sungi kita ya. Supaya sungi kita sentiasa bersih, sentiasa senceh, senang asing kita untuk berkena milangan dulu ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap sama berupa gitu. Dabi pengisi Yen Ngan Di Aren. So pagi lagi ini ke and Angela JB dia ada bisa mari kita berupa gitu. Salam kacang senyum Mesu JB Mekai sabar mari na kampung love ke na las kerja anu ti sepagi fly lagi na Kuching and Angela JB ya. Selamat tugas selamat kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh nada anu ti. Kali anu ti ada bila kita ada bitugas pagi mengak lagi dek anu minggu ni pensabar ya pagi bila kita ada kai berpeluang komisi de sawati berandu penyambut gawai sawa bau kita boleh apply lagi komisi bila kita mungkin either kita ada deg sawa bau ya. Okey, Wanipa, terima kasih pindah bersama. Berupa lagi ti pengisi Yen Ngandi Aren. Selamat kudul-kudul bitanek dia mangsa itina. Megago bitanek. Anika juadah dera sedia bila kita. Itu ada anu tipen ada bila kita dera nyemut pingabang bila kita. Mandeg neramin. Selamat ribu ramin. Nek semua bila kita. Ya, tengah berhibur dah berupa lagi ti. Nek pukul semang dua. Nek pukul semang dua.

0: Ani, katunahnya ada mengseet dah jaran bahas. Masa api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawang obertek nekah. Tanah ne rabu ne parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek, sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpah lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngunah lampu signal motor na.
1: Buka. Sekali kamu, buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabuang kamu kai panai masak muto puat mu wong ati perambur simpang pasang si ganel lamu dan si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puat mu ya masak muto munginya dengan nyap kalah masak muto
0: tebak mu ah mau berparit ya na pecek.

AK Chris dengan Ilan Kayan de Martino. Mari pun jamitin nak kira 6 minit lagi pukul 9.2 dengan tu dengan pukul 9.2 tematik. Bila kita rapi silung keping Miri FM na pukul 6 lama nanti. Dengan stesem dia dapat lagi tengah ping na. Lagi pukul 6 lama tu na pukul 9.2 terpengaruh. Pengisi segmen ngancam petuk dengan pengisi segmen garam power ya. Kita harap silung bersama dengan pengaruh nami dia beken. Okay, dengan saya ketika bersama berupa pagi ti pengisi yen ngan di aren rima nombor 6 2026. Dengan saya ucap selamat narangan du selamat bertingkah. Next semua pingkaping YFM Bidia RTM Kuching.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan akhir hapan. Men kucing nes marahan.

0: Kau ni Mahan.
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa melihat ini kasih macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okay, hello sengadau dan hello sepasuk mani tamlim ngejeloh program ta malang unak loy hati program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu ngedau ni penjedahi ke DJ Baun ha redo kaya nam Miri FM. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake letek kelenghi redo kaya Miri FM ngedau ni anu dengah kelo bake nginalim kelo sayu mage dan lahu ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi mani tamlim dani hanah 5 de bulan 6 duman 2026 di lahu dani hati gate adau 5. Jadi manita malang teh no tua jaka ni huina men kelo bake alang teh amin ka. No perlu men kelo maring uli suti sekolah jaka ni lahu. Makalah adau nundi angkelo pehituk dalo anak lo sedia ubung sekolah dalo Avin matoh amigu maring hana dalo sang matoh sekolah ya hati te apitan do bulan 6 duman 2002 te saya do bulan 6 duman 2026. Okey dah hera lahu manita lan teh kucing sre aman te bedu bau kada kelenghi rado kaya Mir FM pakai frekuensi FM jikusun 6.5 de lo FM jikusun 7.7 manita ma bake-bake halantai halam dalai napa hawang dalai jaka ni napa lahu makalau bake-bake halantai hinut tua kalau dan kelenghi redo kaya Mir FM pakai radio online tam napa RTM klik dan lahu makalau hipun Facebook dan nak kalau peji dahik ngejeloh live page radio kayaan. Dahin lagu la buka la santa menadi aku upah pani tamlim te kelenghi ji lagu ala kenan Caroline i hati abingau. Jadi aku ngina maklo bake-bake alan te pejedahik ngejelo live hape shredo kaya na belu adau ni maklo hadau ni meja usu maklo hadau kusi nuna dengah kelo nurepa kusi julundau mana tatah ngavan kelo ti mana kuih hak konti ni jasi tampih pejam hinok ngavan alang taga alang anggelida norepah alang usana jaga ani. Okay, dah iman onin aku sengerita tekeleng hiji lagu ala kenan tuku kami ihatih melag umat.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak ang gula halam atak kupi na kere. Mamrana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na atak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na atak kupi na kenak de ah. Tekte na doh.
0: Dan nak pitok seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kene
1: tipong u nate tipong deng nate masam masam pika ne jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak kau ni sayu kayaknya tudak kau ni pok biasa kan ni gak aku ite meda lumak aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok bandit ok sayur kena jima duji oh sayur kena
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena jibulan o anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni susah kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Man akui Lorita Daruhat ka Radio Kayan.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.
2: Okay, mau sayu beradau dah hema orang senglaran manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenana tuku kami ihati malak uma. Tu lagu negeri itam pala 20 telah minit tepuku 62 beluadau. Okay, tina kuna barap lalau ana program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 5 de bulan 6 duman 2026. Jadi manitam lim tina menonin aku sengkusi ke lundau mandalih tam Sarawak dah men onan hanai tang pejo-peji alam segmen ngelarah jaki. Jadi dani hati do lima, jadi dani nusik te tam te payang jaki te kini dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bila manuti telah dan pejo-peji kelih dedo kaya Mira FM. Ada hilahu manita langganap ake lagu ka meklalanganap kato tabi kan kelo barata makui hak konti ni. Dia si kudang basa kato tabi kloti nurepa medak lagu pengakai kloti. Okay, dahin na pukul naji 25 minit itam peji alam segmen dahok tamado ani. Minate balai men kelola meteng nengka dahok tamado ani tina ku umetai HP syredo kayan tu dahok tampe kalai do ani ihatih lulun. Jadi aku ngina mengkelola bake-bake halang ngelarah jakani mengkelola nginang Facebook ka mengkelola nginang live HP syredo kayan angkla tena kum katah kloti ngejelo segmen dahok tamado ani jasi kudang basa katah kloti ala pukul naji 25 minit ngedau naam. Jadi pukul naji junang hitam peji alam segmen dahok petangan norepah tebara menonan hitam peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen menonan hitam teklenghi longdo ani alam sejarah. Pukul 2.40 minit hitam peji alam segmen dengah menhawang dale dan lahut tepat pukul 3 lebih hitam alasi ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan bila menutik ledang pejoh peji alam program PDK lama toh mapukun atau lewi atau ngepukun nam naa. Kena nana hana program ngelarah ngeluan dahin hapan alam toh mapukun 22 beluadau atau pukun atau lewi kena nalim dang panau pahapan nilahu dan mauk info men itam lim. Jadi makalah adau hituk lokusi julun dok lotih menakui hak konti hinih lahu. Aku is

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.
2: Kena naji lagu ala kena rosana urai hati haji dengah sayur. Okay, nak lagu nak ada apa-apa ni tamlim hui nama kelab bake-bake lantai kelenghi Radio Kayan. Okay, tina kusang kusi pelalau kelundau mandalai tam Sarawak darat lodau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati 5 da bulan 6 Duman 2026 hati gate adau 5 tino pedajih madi taga norepah megang ha Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dahin ha Limbang. Jadi pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan hati ha Kuching Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dahin ha Limbang di lahu taga norepah megang hak Serian Samarahan Sri Aman dahin hak Betong. Pada malam musan hak kuri-kuri ngavan hati hak Kapit dahin hak Miri di lahu taga norepah megang hak Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Bintulu dahin lahu hak Limbang. Tena meda bulan 6 hati gate adau 6 tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik te tusu da bulan 6 hati gate adau migu tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Jadi hanadau jarun telo dawani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dilahu angkio bahui blare ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Kena nanah kelundau mandale tam Sarawak darat telo daw. Jadi aku ngina mani tamli malam tino tua jakani amang kelo hadau kusi alundau klotih manakui ha konti hini. Okey dahi nanti ni teji abakeh tam Sisilia Lulau dawa bosikah duten alang nai majau usu dawa ngejeloh live hape syarai dua kayan terdawa majai usu gut ini ya nerapa usu sayu ni. Nah dahi nanti ni aku nama usu sayu abladau lahu madalah bakeh-bakeh tam ala unai majau usu hui naman Asfia Mahyus tuwe situ bosikah duten Kathy Idris senapa lahu mana dari usun Samuel Lahang Dolita Wan dan lahu Jog Imang. Okay, nadalah bakeh-bakeh tam alang unai apa je dahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dahi unai welang kurik man adih atin aku senggeri itam pelalu pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.
0: Ngelarah jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara. UNESCO. Tak cek. Si banyak Sarawak ada dua di sini di Miri dua taman negara UNESCO di Miri itu satunya Mulu duanya Niah dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu sebab ialah kini itu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri, Marudi, Kemulu dan juga Long Panai Galong apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan barat akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

0: Saya masih di sisi oleh saya menyanyi bahwa kita akan buka puasa perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Kita saya berkata, ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita pergi lah, kita akan mengundi ke Long Terawan. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak tahu dengan kereta Mula Jiraya daripada mengundi sampai dekat Mula. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Mana, hingga ada nickname, mungkin Long Lama si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bahum. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul, termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Saya Wateng Hak Sarawak.
1: Saya Wateng Hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Kena najil lagu ala kena Alex Lihan ni hati heta vid inam. Dahin laho tini aku sengku siji info mani tamlim. Tino Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak na program Dermadaha 4.0 te 6.6 duman 2026 hati gate don 6 ani. Matoh mapuku na pita na juna ngajihma tapuku na jingedau ha Boulevard Shopping Mall Miri. Jadi mani tamlim wina mengkelu anak-anak, mengkelu amai inai. Alang dang dermadaha tena kelo ala havah ni te dermadaha kelo te 6 duman 2026 tena program ni matoh mapukun pita na juna ngajihma atang pukun ji ngedau. Okey dan aja info menitam lim di laho tine ku sampai tuk menitam lim mengkelo hadau metai kata kelo ngajalo segmen dah hota madoni i hati lulun dan nanti ni tek ka kuri-kuri baketa mala o metai kata na jadi mengkelo alang maring ne pejedah alana havah ni kelo tenah ji dua kata kelo ti jasi kudang basa kata kelo ti alam puku na ji 5 minit nga daw na a. Jadi kerana aku sengerita mtai kelengi ji lagu ala kenal yo sayur hati modern I can see.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan ngelarah jaki miat pengjam
1: strok haba deng anyekang dahin usihat tenop tua jadi dah alamelai gak strok haba lubunji apeng dahin dah nyam lubun dua dah alam dah kaya urip. Lubun telok, dah alang tek prah kronik. Lubun empat, dah alang lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, mengnahadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kelo nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun 4, nyingau hak ngavan alang tek di. Lubun 5, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun 6, awi kelo te panau hituk pakai payung norepa tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelo lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepa alang tek kefen. Lubun 7, awi deng kuman buah alang kehom atak. Dahin bayaloh memelak anak kelo alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji dau alang lasu, lubun dua ngelipa kahung, lubun telok ba itam melai megang, bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Online radio,

0: Te pita na dobla nam hati gak te adau dua. Tino pedah jima ada dutu madang te pala ramudu. Dahin te pulu dobla nam hati gak te adau telok. Pedah jima ada dutu madang te pelalung lamai. Dahin pedah lebih te pelalung banga. Jadi anak-anak hak bahagia na miri. Dahin te telunginang hak bahagia na belaga. Di hati T22 ada bulan 6, hati T21, tino pedah jihma, anau dutu madang, te pelalung unai belaga. Jadi manitam lim, huina mengkelok poket puidoh, alang teha kuri-kuri ngavan, dan perlu mengkelalang jeleng, te ngavan alang uh aktu tanidi. Jadi mengkelok hadau ala havah ni, te pelesa agih kelokkan, dan perlu mengkelok alang te nguyok tabalaan. Teguh ni nengkelok te kahi nguyok taban alang kahum, teguh anau dutu madang, te pala kuri-kuri ngawan ngiyoh jaka alang aku si anidi. Okay, nana ji info mani tamlim dan kerana aku sendiri itam pejoh pelalau te keleng hiji lagu ala kenan Umadaro Liling Padung ihati Papu Usu Piyah Pepcu.
1: Kerani Radio Mesa Kayang dan Ankerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngedawatang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayang Limkah dan Ankerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dahin FM G06.G putong-putong do.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jang kering.
1: Nan, tak im ngam ang na lalau. Utek na kesre. Man kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelo ngap ang celiki namin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Piah-piah tam lab. Benji, dah halaman ni naik mengkalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atau pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

Akui DJ Baun, Penjedahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Papan. Akan ana je lagu ala kenang Christopher Clawing hati hata vit lahai. Okay, tina kusang basa dah hum bake-bake ta malang unai penjeda hik ngejeloh live hape radio kayan. Okay, tini bake ta makeling temawai MJ. Kuna tini sayu blado DJ radio kayan. Kuna tini maung sayu blado manika lahu. Dahi na tini bake ta mabo sikah duten. Sayu blado DJ baun hanitit dau hak kamek dalai hudik UBB. Bi manajih madi ani ateng kreni DJ hungai telengusan seneda ukla ani seng tulanah pantai kalok bahek de seng tulanah pantai kalok ni kuda tini sekena DJ baun ke bless itam lim dan lahui haku mak baru unyeluka ni seng teh pebeh jelini lirung bayak baayak ngavan ngelileng kuda tini. Okey, sekena manika bosikah duten Along Ukusti Jolundau mana dalai hudik UBB kerene. Jadi aman kalau along upan kuma najaka ni alana havah ni te kuma najaki mangkelo sang pelian dan lahu mangkelo sang jaga batung kelo te ya bahi kelo te gestrik na a dan lahu tini aku sampai tu ita mangelua mangkelo hadau mate kata kelo ngejelo segmen dah ta madoni hati lulun jasi man onin aku sang basa kata kelo lim alang kelo te ngejelo alam segmen dah Tamado ani. Jadi empanita pejapaja dalam segmen dah Tamado ani tetrok leng hiji lagu ala kena Vita Alvia ihati haredang.

0: Ayau, ya nah, lasu landau jarun ni. Pedung ketek tu hata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Kat aminan umegang lah, gini hata.
0: Hata alam taki pa, ketek tu agak lasu daun ni di.
1: Jandang selawan tegau taga adi.
2: Biata laba lagi, tegu taga. Dahuk halaman ni, neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM. Lasan ngawan tampaan Kelenghina.

Okey, masa ngadau deh mau senglara mani tamlim kena terlepas jauh paji alam segmen ada hokta mado ani. Jadi nun kada hokta mado ani tina ku utai HP share do kayan tina ada hokta ampe kalai do ani hati lulun tina dahun Melayu nai hati menggulungkan sesuatu barang nu repah tu roll up ngejeloh program ngelara ngelu ada dahin hapan. Jadi tini ampan aku basa dua kata ku lenho kata lenu membake-bake tam tina ku nama ok sayu lebau dan lau sengadau wina mana bos sikadu ten doblin ke baja Willy Bordo Subang selebau men Renato Ajang Ding Kitan Uban Dolita Wana Dahin Bake Tam Miguel Majo. Kita nak kusang basa kata ku nak loy hati lubun ji tulung kui lulun jako kayan anih rin lubun dua endaha lulun limnah larai kapan dan dua kata laktai hapesh radio kayan tetapi nak kata halan yang membakih tam kita nuban kena tini kubah tua lulun berat kabaung DJ sonya dui mengkeloha konti sayang larah man itam bangu kena tini sekena manikat kita dalam umatai kataka dahi tak boleh nak kata alam ni membakih tam ni hati bos sikah duten lubun ji im buka lulun balun usan anante awada lebui ja pakai telok kuman pelung teihap lubun dua apa sok ngenyipih lulun kelatat tapen kutek kato dahak mandalih belasan awai ketak sarah-sarah kawak lakik pai nguting nak tok kapan kena tini. Alang kata lo, ihati usik lo nyata na duyu dawak payak dat areh lulun berat areh ke pajah tua bulan beji. Alang keempat, lihai lan-lan ka lulun jakok mempui akek kakek tijan dara lana iha menga hak harukti. Dahin nalang bayad lo, aku hidup kedu ne si ya ku nanti ne. Bi nunandu tua kui telulun anhidi kisok DJ kum ku nanti ne. Kes kena menika bosikah du alang aku homete kataka ngejelo segmen dahot tamadoni. Dahin tetanang kata bayad lo alang ne membakih ta Miguel Majo ku nanti ne lulun sayu berat anan o ku nanti ne. Kes kena menika Miguel dahin tetolongin ang kata ala ne membakeh ta mi hati abo levi kena tini u ak lulun nah berat men spuidoh anandi avin aku nyenang hadap tua lulun berat anan jadi hanaku te lulun na maniha avin usi te daha alang lulun na pedah ji dahin na lahu avin analahu haka aku masih te alulun na men spuidoh sukupah aru berat anan kena tini okay sekena menika abu lovely lo umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam ha konti jadi menitam li mui nama kula bakai-bakai lemari ngeklih dia dokaan nejakan ni hui kula ngendap umatai kata klotih ngelua kula dang umatai kata klotih dahinawi ha hawan a basakah kata nang klotai ha page nurepah ngejeloh WhatsApp tam ha konti jadi nana segmen dahok tamadoni nuka dahok tamajima mengkula ada pejo peji kelang hidai do kaya Miri FM matoh mampuku 62 beluadau ateng puku 6 lebih putung putung dau dahin kerana aku sengkerita mengelarah jakiring tekeleng hiji lagu ala kenana dianan ini hati dup-dup alam usuk.

0: Serep tup buadian, legagang metegung,
1: tek ujung patah.
0: Oh, lingkel anak-anak kayang, asanya radung tangan naskula.
2: Kena naji lagu ala kenalan na laing ihati hita vidnya. Majadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake halang tino tu ajakan ni. Hui nama kelo nanak lahu. Tegu suti sekolah nunih makelo hadau teh di sekolah kelo. Bahi teh balai mensigu mau kau di sekolah makelo. Dahim bahi kelo hadau. Awi hadang kelo nanah lalau hau di sekolah kelo ti durapa lahu. Awi hadang kelo sedia nah ubung sekolah kelo ti sepangan. Bahi teh balai na buka sekolah na ke. Oku mak kasut pade stukin pade buhu pade pisin pah pade na nan hak sayuna wi hadang angkla sedia patam ubung sekolah kloti ake tini bake tam Sicilia lulau sayu bladau DJ usan nandau hak dalat nih DJ kena tini oke sengadau manika Sicilia delaho sekenap awin ukusi julundau mana dalat nan dahira tini aku sang barap lalau ji info mani tamlim tino kepen dan dermada ha sendahana tedo migu ani ha orange zone star mega mall hasibu dan program mana matoh dahana mampuku napita najihma atang puku na dua lebih. Jadi menita melantai hasibu ala nahavah ado migu ani tedo klok derma dah klok ha orange zone star mega mall mata mampuku napita najihma atang puku na dua lebih. Kena naji info menitam lim dah ingkrenih ang panitam pejuh peji alam segmen dah petangan nurepah tebara tetrok lenghi ji lagu ala kenan Alfred Garay Feedbacks ihati ikan naik di pantai.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang minat lan. Abin nun kak minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak, mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, teng guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nak, anak nantai hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne, serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dahin guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah dalam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Ano mata pelajaran lang awan dah lemah. Ano lang awan dah mahiang. Angklo hinang jianak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah. Abinu na tide, abin iha jan mengambil berat, abin iha jan metang, abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dahin tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu, jan tendang nanunan. Tak anak tam. Abin anak tam ni, hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ani masa alang seronok, masa alang sayu mandah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan deh na. Tiha nyinang wayang deh na tentang pendidikan deh na. Tiha internet nah adui kreatif deh na. Abin sekolah ne lebak stres. Tiha pita muak ka antam tabah apa stres dah manok dah. Jenulana dah ikam setiap sekolah kerana habin upah satu sah dalam sekolah nyaman pitam taman hinan mano baik-baik nunu baik nureh nutid hau jak menha anak jen sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan

0: tahu pengelolaan ya ti perlu kalau tangan ngiyah daun taman kalau ngiyah daun hinaan kalau ya kalau tang murip sayu ngiyah katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyah daun Tuhan tanak tak ni ondo taman tak ni ondo hinan tak aru rib tak kan Tuhan di aku dua kelo ni nangan kelo ni mang kelo belo alam urip kambaya ni ikam nalang alui kami anda kaya ni ikam nalang itu buboh ada tambahan ikam nyami ke ya nunan tuan nalang kentangan kuin mang kelo hado hado
1: aku irut ngau kelahina radio kayaan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lem. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Lipan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayaan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayaan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok radio Kayaan, all the best.

Kena nana je lagu ala kena Dennis Selenjau I hati hurip urip hudik ya. Terus lagu negeri itam pada 40 telur minit tepuku naji ngadau. Dah nanti ni ampan itam pojok peji alam segmen dengah keli ah. Tini teji info aku si menitam lim. Ani tejoh kucing car free morning. Sendahana te tusu da bulan 6. Aduma na 2026. Hati gate adau migu ani. Jadi program ni maton dana mempukun 6 jihma atau pukun 10 jihma. Hak tugu pahlawan Padang Merdeka, Tebingan Kucing, Pangkalan Sapi dan lahu dataran Ibu Pertiwi. Dahin lahu te kurikulinaan hadui alam dahakna yang hati Aerodance hak kucing waterfront dan lahu te panau joh gawai dayak 2026 hak kucing waterfront te pameran age alakanan pejabat age bahagian kucing te wellness on wheels Lekanan Jabatan Ageh Negeri Sarawak, Hapadang Merdeka dan lahu teh jualan kompos dan lahu teh atadui emtek bayan I hati le minerals. Kanan hati kurikulinaan hadui ala andahana petgu dahin kucing car free morning edisi gawai 2026 teh atusu 26 duman 2026 Hak Tugu Pahlawan Padang Merdeka Tebingan Kucing Pangkalan Sapi dan lahu dataran Ibu Pertiwi okey dan lahu program ini mata pukul 6 jihma atang pukul 10 jihma okey dan aja info menita melanteh hak kucing jadi empat nita pejo-peji ala mas segmen dengah kriah tetap kelung hiji lagu ala kena Rosana Urai I hati anak Uma Aru.

0: tes ka?
1: Ba, urok nun imalek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ina imbek kana mang malak bek kana nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tawa apuy aku lebak kelunan tini.
1: Mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jaaknya milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahutek kelunan jaak.
0: Sayuka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
2: Biar ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tai, awin hadui jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.

0: Okey, dengan kelas lo nak lo hal nai mana kucing. Tino kena bangu lantai hak sematan anak jatengio program hari bersama komuniti sematan alang anak na doani hati na muda bulan 6 hadewan masyarakat kampung tanah hitam 2 hak sematan. Jadi program ini mato anda hak na mempukun 6 jihma atau pukun 6 lebih. Dahin na te kuri-kuri naan alang hadu ilang dahat na teguanan ihati te akli ahadat asen te petading wood block te petading pemakaian PPE norepa personal protective equipment te video creative challenge seni sulaman dahin lahu te perkhidmatan urut tradisional. Jadi amanita malang teh hawa hui nama kelenteh sematan mangkelo hadau halawah ni tidak kelo peji dah indah na hari bersama komuniti sematan te 6 bulan 6 aduman 2026 hak dewan masyarakat kampung tanah hitam 2 hak sematan. Okey, nanti dengar klik alang unak lo. Dahin dengar klik alang bayar lo halang neman Kuala Lumpur. Tino bergu adoh daleh. Dahin pilihan kedua kejohanan. Beli tanah dahin ematinah. Dan pejoh klik a tepala pusingan bayar lo. Terbuka Indonesia 2026. Menudang pekalah pasangan men Taiwan. Hati Su Yaching Dahin Sung Yu Suan 20 saya 20 pitan ha Jakarta dah lemdi. Jadi dawak lahu sen dang banglan pejoh kliah alam kelompok 8 terbaik kejohanan bertaraf Super G Libu Anan. Dahin perli dahin ati tinah. Okey si perli dahin tinah sente belawan dahin pasangan men Jepun ihati Rui Hero kami dahin Sayaka Hobara alanda pekalah jilaan pasangan ihati Ong Shin Yi dahin Carmen Ting Behman Ohanan Tino Go Sun Huat dahin Chevon Jamie Lai dan pekalah pasangan men Indonesia ihati Jafar Hidayatullah dahin Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Okey, nanti dengar alang beloh alang nai man Kuala Lumpur. Jadi manitam lim manana dua dengar kliah dan aku si manitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengar kliah dan itam kelenghi tek jaka alang piah ngedau ajima. Jadi yang panitam pojok peji alam segmen adat asen aku segeritam tek kelenghi jelago ala kenan Ezra Music ihati liveng te Uma Aru.
1: Online radio men pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okay, masalah vid he ma o senglarah menitam lima jadi maditam utai kelenghi tekna alang kena tekna tiro baling ala kenan unyang apa din lahu jidak asape. Dah hina tini tesji adengah alang nemen kucing aku si menitam lim tino dua lake umun 20 saya dahin 40 duman endah tahan men u positif dadah alam ji operasi alang endah na hak bau pedah lebih dawak telok di. Ketua Polis Daerah Bau, Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara, tino harita kepanan endahna alam pukul telok lewi. Dan lahu kenhat ini tino dua lakianan positif dadah empetamin dahin metampetamin. Jadi dawak ni endah tahan Haida Section 65 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, dan hati dengar alenai man kucing man itam lim. Dah nanti ni aku sang abasan hombah kehitam Asfia Mahyus. Kena tini mempawah Kalimantan Barat di Jebaun. Sayu lewi dan salam man bake haridu kaya miri FM. Hinok tua dalot te jaka ane. Dan lahu akai ji lagu dandut man itam lim lewi ane. Sekena pedije dahin sayu bertugas. Okey, sekena manika lahu Asfia nanang ala hawah ni naik peji adah. Dahin nanti ni Haji Bakih Tam Ihati. Bakita mulojo nama tai katah na kena tini Miguel im lulu na ji jako kayananan menpui lebui tih kena tini. Kes kena manikau lojo na la umatai ye aji katah ka ngejelo segmen dahok tamado ani. Dan kerennya aku sengkerita tai keleng hiji lagu ala kena fragrance ihatih liling.

0: Dengar Ngelarah Jaki dan aku Widya.
1: Taman Negara Gunung Mulu derepah anrana din aran Taman Negara Mulu ianya Jibusang Long Alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO tek duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang murid ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ket alang tek ta'alam na. Hipun lebak awan, menkluna dalam ikam TPW ngelarah ha atahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naik tamhani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan atna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan amaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawan alang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang ikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

0: Okey, masa lebih dah mahu senglarah mani tamli, mati nak kusang basa jika ta halan nama bakeh tam wan saging. Kena tini asam na ayak lale lulun jakok kakereng jawab tua jakok kayan anan kenam kena tini. Okey, sekena mani kahwan saging ala omatai aji kata kak lahu. Dahin, akhirnya aku senapa apa ni tamlim tak keleng hiji lagu ala kena nalian ngau hati jabatan lung lama. Dahin men onan ah ni tam pejoh peji alam segmen lung doa ni alam sejarah.
1: Nah, saya kena jadi tulang kelangnya. Kau lebih tahu mana hari ini.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisel IPD, Melaka Tengah.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atang Pukun 6 lebih, Ha RTM Klik, pilih YFM, Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Dawa ni 5 bulan 6 duman perpitan sayap pulu Malaysia unaloh peramai daw alam sekitar ji usun tanah menudahakna akta kualiti alam sekeliling perpitan tusu pelupat. Ramainan andahakna menusaya duman persidangan bangsa-bangsa bersatu marung alam sekitar hak Stockholm dahi menuh 5 duman dah petubu bahagian alam sekitar hak Kementerian Sains Teknologi Dahin Alam Sekitar. Ramainan lebih andahakna Abin Malaysia Naji Atun Hadui Alang Sayu dahin lahu na aturan trit alam puboh alam sekitar.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang habeng
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngelu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena panji andi ke.
0: Weh suan dan dia.
1: Anak empat teguh. Teguh ngeliat ha. Kelihatan nak nyon.
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah. Teguh dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak besit so tembok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam ni nereh.
0: Kutu
1: ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Plak daun.
0: Ti plak daun.
2: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa duduk, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ayu jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tunipak jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati am-an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men kucing ni semarahan.

Okay, masa lebih dah ma usung larah manitam lima jadi manitam utai kelengi je lagu ala kena Alex Alihani hati saya kenap aku ya nyanyi. Jadi manitam lima kira te pluji minit tolaan ampayan puku na telo lebih tino puku na telo naa itam senglasi ngejeloh program ngelarah ngeluan na dahin hapan bila manuti keledam pejo-peji alam program PDK alam matoh ma puku na telo lebih atau ngepuku nam naa. Di lahut ini kuna baras kena menitam li melantai pejedahi ke darat telo jam anidi dahin lahuh atine ampanitam pejo-peji alam program PDK atine kuna paha panitam li tekeleng hiji lagu ala kenan bahala na tigang ihati pelipang jadi selebih dan lahuh sayung larah menitam li.

telok menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut te Tuhan, alam nyalam Tuhan sehingga dah am te nyayang menkinan dah. Alamuna Allah hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin dalam kedua, dalam perluan Taman Hinan na hati lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi petelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hina nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat lan dahnya barik Taman Hina. Pengaruh Taman Hina nanti dalam murid dahnya mane sangat sangat besar.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Menerusi 5G, keupayaan seperti pengesanan wajah serta pengkalan data dapat diintegrasikan dengan lebih lancar. Setakat ini, teknologi mudah alih tidak diklasifikasikan sebagai teknologi kegunaan umum seperti teknologi elektrik, internet maupun teknologi enjin pembakaran dalaman. Kesemua teknologi kegunaan umum telah banyak mengubah gaya hidup manusia, cara perniagaan dijalankan. Namun, dengan kehadiran teknologi generasi kelima, 5G, ia berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baharu yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Ini bermakna 5G akan memajukan teknologi mudah alih semasa melalui penambahbaikan teknologi untuk menghubungkan manusia dengan peranti canggih lain.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Telur bara sayur levi dahin sayur ngelarah mentelur lim ya. Majuk orang Tuhan tanam pesuk lah antek daw ani. Okey dah ni hati gate. 5 bulan 6 duman 2026 hati gate daw 5. Okey nak aku sembara so kena men DJ baun lo grita malam segmen tam alang unalo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Ala upah mau mataman pukun produk men adi atang pukun telur levi ya. Okey hati Dani gate. Tiap kulit mandi 5.6 peji dahik DJ Rin alam segmen tam alang kedua hati segmen peji dahin gelap. Okey, lagu lang buka lasan tam dawani hati G lagu alang kenan Rosiana Urey lagu Mapuh Tageng Jaji. Okey, manita malang teha kucing, lahu manita malang teha serian, lunduk bau, itam dan paen pejo peji kelenghi radio kayan, Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2 ya. Lahu menita malang teha Miri, Marudi, Telangusan, Lenting, Apo Tuto Asap Tubau, Itam dan Kelenghi Radio Kayan. Ngejeloh lupak di FMP Tan Pulu 5.2 dahin FMP Tan Pulu Saya Poin Kusung. Okey lahu mengkelalang teha Hudik ya, Itam dan Peji Kelenghi Radio Kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okelah menita malang teh hipun ma My TV itam dan peci kelengi radio kayan tamani pakai channel My TV tu suji kusung ya. Lahu menita malang teh zaman kelalang teh ha hawang hawang dale ya lahu mengkelalang teh semenanjung Malaysia mengkelalang hati nak tak lete jakani itam dan peci kelengi radio kayan tamani pakai radio online nyati RTM klik ya matoh men pukul 22 ateng pukul 6 lebih putung-putung jauh. Lalu menita malang hipun Hawaii tamdang nai peji dahik kli adahik ngejeloh live tamalang tek ha page radio kayan ya. Lalu mang hadau nai kunsi kialun gaya dao tak tatah ngapan kalau nai kunsi dengah peji dahik ha page radio kayan ya. Okey lah umang kelalam tahi pun Facebook itam dang peji yang mata dengah ni kunsi dengah ngejeloh WhatsApp tam ha konti yati lubun WhatsApp konti aku kunsi namen itam lim yati kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey aku basa ngeluak kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey pada kusi-kusi ano program tam doani peji dahik hapesh akasi hap peji dahik ha radio kayan Miri FM. Unalah aku senggeri tanpa hapan jaki kelenghi lagu alang kenan tadan lagu sayulan men itam lim.
1: Penghina radio kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itam.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tak itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang eka. Ini nana, lisin ke dido.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tunin.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh bakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Kerani Radio Mesa Kayan dan Ankerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngedau atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Ankerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.

Hati Kelengheji lagu ya, tidak lagu nan ugri tam kere ni. Ya ti tepat pukul 30 saya minit. Bagian pentas pejalam segmen tam levia ni. Ngejelah segmen peji dahin ke lo. Ini ku sengkri tam teh inang kenung ke anau program tam. Ngejelah segmen tam ya. Okey pukul tepat pukul telok jundang na'a. Itam sempeji hati alam segmen surat dengar. Lahu hati man pukul pa itam sempeji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit hati tam sampai ji alam segmen interaktif tam ya. Lahu mempukul 4 junang hati tam sekelenghi surat dengar levi alang pahmau men radio kayan Miri FM. Pukul 45 hati tam peji alam segmen dengah alang naimen hawang dale. Lahu mempukul 5 hati tam peji kelenghi hati dengah alang pahmau men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu menita malang kelenghi radio kayan pakai FM Pitan Plu 5.7 dahin menita malang kelenghi ngajalah FM Pitan Plu saya puan kusung. Lahu menita malang kelenghi ngajalah My TV tu suji kusung. Etang sampai jin dahin dalam bakai tam teledio kenya. Bi menita malang kelenghi pakai FM G kusung 6.G dahin G kusung G puan tusu. Lahu menita alang peci kelenghi ngajalah radio online RTM klik. Men kalau alam peji dahik ngejeloh live hapej radio kayan, itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey lho hati men pukul 5.20 minit aku senggeri itam hati pejoh alam segmen Tukit Uma Avo. Ini doa ni aku sengkusi teji resepi notok sengna tausa ya. Okey lho hati men pukul 5 aku senggeri itam hati pejoh alam segmen Dengah Kelia. Lahu hati man pukul, program tam, matoh man pukul telok levi, atang tam lasi tepat pukul 6 levi. Saya levi dahin sayung larah man itam lim.

0: tahun Tuhan manitam lim dawani. Ia itam ilau Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani. Ia samutau dahin ngemang kenaptam. Ia sang masih itam dahin mejuitam alam katetam. Halam iha na aru kenap dahin peknap. Nusi hamian, nusi mahak batung nak dap, nusi bau kenap. Nusi hak am sayu barik, nusi hak ilau katman batung nak dap. Nusi melai mo, nusi tek melok salah kelunan. Nusi hamelu alam barik alam am tenang.
1: Batong lang mageh patut awan na habi lang tenang. Mano urip lang tenang. Baka antak pake awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya. Tangan na halam urip. Bertanggung jawab na halam urip ka. Itam dang murip doa ni. Anan na hawah lang patut antam ala. Peteme urip jana makin sayu. Bukan hawah awan sang lemenyoh na. Tek kelunan, tanah ihak perah, tanah ihak gak tusah. Muki Tuhan am nyinang ihak. Bi ihak sendiri kah am tangan halam urip na. Hapan ngemaran batong nak sendiri. Behitam kuman dahok lang barang, itam pun nang jadi barang. Itam kuman ajal lang tenang, itam pun jadi tenang. Lebak hadui lang sayu, bi jan lim meguna. Nanah kerja lang meguna, awin kerja lang meguna anak. Dan awam ngemaran Tuhan Allah. Kelunan lang tangan halam urip. Jan mengidolakan ket-ket lengjak selain Tuhan Allah. Halam nun tua lang imna kak tangan ika kehabung sayuna. Tangan na halam urip.

0: Okey, kerana hati tepat pukul telok-telok puluh ya, aku segeri tam. Hati pejuang alam segmen tam, segmen surat dengar. Okey, surat dengar alam unak lo, hati je dengar sang kunci men itam lim. Hati dengar teto hati pasen miri en kio. Sang hipun miat alam ekonomi dahin hadui piwai ngejaloh manau kuri-kuri projek hadui ngemaju strategik alap tepoh darah lima duman alang sang nei. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato Sri Lee Kim Sin Bara, projek alang en pelitah daleh dahin pelitah persekutuan ululus en kio sang miat laan ekonomi maut awang hadui dahin petageng laan hadui piwai ha miri. Menhang projek alang unalo ihana hahudik lung hungai barem ha delta kola barem alang dang atang 5,000 tan kapen nai nyangai ya tegu fasa alang unalo uena. Nyokrina projek anan sang dang na hadui muda dahin hadui paso ngejeloh banget teh hamiri dang ena hui sayu salad dahin dang ngurang kos. Beh menanan projek Jalan Miri Marudi Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMM LL lahu kio sang jadi tawid alang unaloh menhadui ngemaju dalehudik miri. Okey, habaran unan jakad ha media pesuka ha miri ya. Okey, nanas dengah alang unaloh sang kusi men itam lim. Info dengar halang kedua sekusi menitam hati tek lima umah aru alang tek hangavan dun marudi an kio sang tek nguyok karen 24 jam tek ujung duman ani. Lebun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Dato Dr. Penguang Mangging Mang Baraya hati jakani tek 16 umah aru. Okey, aku bersenggol hati teh. Jaka ni teh perlu nama maru tua alang upakai generator diesel dahin usip payan anda sabung pala grip karen. Saya lumaru hati hak ngavan Bukit Limau dahin Sungai Lama. Saya lan hak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad Nebara hadui sabung karen teh pala lim umah aru anan kia anda hana teh hujung duman ani. Iha alang lahu hati adun marudi nebara tepat umah aru alang teh halong teran utehi pun nguyok karen alang anda na jaka empayan pelamai dau gawai ya. Beh menanan hati rumah kara ha Sungai Nat lahu udang an at, kira udang ateng karen baya-baya ani. Okey, nana info dengar alang kedua alang kunci men itam lim. Info dengah halang ketua alam bayar laku si menitam hati tek marung lima umah aru alang teh hangavan dun Bukit Saban terima kahum naan perutukan alang en lubun dua Premier Dato Ahmad Douglas Ungga Embas Nebara hati petgu program ngabang gawai. Umaru bangkit rembai baru, suri tengah, menyalin baru, babu kerangan dahin inar putung umaru terima puluh ribu ligit. Menjawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK bemenanan hati biro wanita terima 5,000 ligit putung ji. Lahu anha lulus hati tek sin tulung 5,000 ligit program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak encai men putung panak ha uma aru bangkit rembai baru dahin suri tengah men hadui namai sayu ngavan melo ya. Okey, beh menanan hati rumah panjang Suri Tengah terima sin tabah 20,000 ligit janemai sistem saliran dahin umah aru menyalin baru terima dana namai sayu amin ngejeloh insentif agensi perbangunan bahagian betong. Nah umah aru halang teha babu kerangan lahu uen adun Bukit Saban anan lulus 50,000 ligit menhadui negerang stor biro wanita ala anda pakai ngavan melok uvung-uvung dahin bareng komuniti. Okey, lantuan info surat dengar alam kusi men itam lim. Itam dan peji alam segmen ini, te jaga alam pelan te dau jima.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Bye. Busy lang jam kak Kerin.
1: Busy ke? I minongkrong. Sayu lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukui, masparan kui. Kureu mun kui lah hu nak tay lubun akaun.
0: Ne, mang ima sama-sama scammer si anandu. Kami nang kom lan dengan scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni imi nang kera. Inang lubun akaun ku ni nang imrete. Sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamuku pa. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, kebuka uhanandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dahanyu ayakui. Ak telepon, nusi dahanyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis ti dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendaloknan, kahum janan.
1: Ay, nunana kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jiha, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Pecih hati kelengi dua lagu ya. Lagu alang unang loh. Ji lagu alang kenan Ezra Music tung taro tiba loh. Lagu kedua, lagu alang kenan Jolly Jengan, lagu Amai Buha. Okey, lagu ni mah di hati ngepnu penghakai bakai tam Gary ya. Alangnya mau ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Okey, dunia kulina ini aku bahasa 6 menit tam lim. Ya baras sayu lebih DJ lasulan hak kamek tu dan ini. Akai lagu Amai Buha na DJ tujuk menlim dalok hak Lung Maro. Okey, baru saya kena menikah kena ini ya. Saya kena menikah Gary lahu alang ni kunci kelun ke dau alang jadi ha tata Lung Ma hatudan ke si hatudan jaka ni. Okey, pada pejo dalam segmen tam dau ni ini ku senggeri itam te inang kenun ka kelun ke dau mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak. Dara telodo matoh mandani jima dan hinduji ya. Okey, dani hati gak te 5 bulan 6 2026 hati pada cihma did hakio taga ya. Ha Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lalu hati pedah lebih dah kiyok bahui belari minasang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam Kuching, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lalu dah kiyok taga alam Serian, Samarahan, Sri Aman, Dahin, Habetong. Okey, pedah malam hati dah kiyok usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam Kapit, Dahin, Hamiri. Lalu dah kiyok taga minasang jadi alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Dahin, Halimbang. Okey, hal itu kesudau dani alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam daletam dani gate 5 bulan 6 2026. Okey, jima hati gate 6 bulan 6 2026.

0: Miri Dahin Halimbang. Lahu pedah malam dah kiop, usan mina senjadi alam kuri-kuri Naban, alam kucing, serian Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kiot taga alam muka ya. Okey, lahu tu kesudau Jima, alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam Daleh Tamha, Sarawak Jima, gatai 6 bulan 6, Duman 2026. Duji gatek tusu 2 bulan 6, Duman 2026, hati gatek 2 minggu. Pada jimat hakiya usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan, alam Daleh Hudik. Pada lebih hakiya bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan, alam Daleh Hudik. Pada malam hakiya usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan, alam Daleh Hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam Daleh Tam, hati darah telok daw. Mata mendani Jima Dahin Duji ya. Lim info ni aku ya Allah hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Lahu men kelak bakai-bakai ku. Wina men kelak alam panau su. Temen hang kelak ni. Maring kasang ne uli. Palan ngawan kelak ya. Hati men kelak adau inang kiot lun gado. Empayan kelak matoh. Anau kelak ne uli. Hat tatah ngawan kelak. Davin. Bahi tatah ngawan alang matoh ne usan ya. Hati mengkeluar sangian jaka ada usan ya. Lahu hati tatang alang ngawan alang lasu. Hati tunggu dua telah pau lasu alang hawah neng ngetak. Neng larah jaki nena kera nyinyi ngok. Mereka lo matoh ne panau ya Navin. Si pas sayu kelitak telah pau lasu bahi. Tidak untuk alam sayu sang jadi. Ok dan tuanah hati dah tangan dan naik menakui. Kera dia aku senggeritam hati kelihi lagu alang kenan Daniel Bampa. Hati lagu Mengtimah Menitam Lim.
1: Radio Kayan Miri FM.

Awi itam peji dahin daha alang na jaga. Nunak tu itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin bang tendok bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jaga. Awi kelonan alang na jaga anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jaga alang anak na anan. Jilahu tegu tek kelonan alang na jaga haunan kak atau beh kak ikak dang bara menju kak. Awi katah na ikak madat urung dahin ba kak ataupun action-action kak niken atau ngaping usu kak te unan na bara ikak amega te disun jaga anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang kak maram jaga kak ya awi empah ke tena jaga hak ngawan beh im. Alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melai yuk lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uhtan duan atau nebara dah alang na jako ni mang hadau maok sayo kenap men kelunan anan alang tam duan di ihati sayo kenap menika abin nika am na jako halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka uh melak jako ka kelunan anan memang sang melu kenap na awi tam maok sayo kenap meniha men kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako dangka pelihai melak na ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya masih ingat di sisi Umar, saya menjanji bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan dari mana Miri ke Pahal. Kita saya masih ada masa atau tidak kan? Begitu kita pergilah, kita akan memudik ke Long Sarawak. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak tahu dengan kereta mula jeraya daripada Mahudi sampai dekat Mahudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menitah, jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan Long Panai, hingga ada nickname mungkin Long Lama, si lama lagi. Long Lama jadi Long Bahu. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita tidak pakai diesel.

0: Biar kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut. Sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe. Minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari. Nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebi.

Namun adi tanpa ji hati kelengi surat dengar lebih alam pahamu men radio kayan Miri FM ya. Kita sudah peji alam segmen ini te jaka alam pial ante dau jima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.45 sampai kita pecah dalam segmen tam lebih ini. Ini aku sendiri tam hati tepat yang pala pes radio kayan. Okey, kalau aku sembara saya kena menkelok alang ni peji dahik, menkelok alang ni meju usu, ngejelah pes radio kayan ya. Unalo ku sambara so kena men baketa melne nyemau ya ti so kena men Petrus Wan, so kena men Ulau John, so kena men Michael Almi, so kena men Anthony Jok Ngau, so kena men Paya Ding ya. Okey, ini ku sambasa komen-komen alang ne men baketa melne nyemau ngejelo page radio kayan. Okey, unalo hati alang ne men baketa sisila lulau alang merta emoji nanti jigaban bara usuna payang-payangan ini na hai-hai ni korek ah. Lalu ini hati men baketam Katy Idris bara sayu lebih DJ lasulan dau hudik ini halong keseni java na hati sadut hudik ni ngom lano aku na ini anak-anak korek tikum aku ni ha. Okey, saya kena menikah Katy alang ne kunsi kialun gadau alang teha daleh tam halong keseh. Lalu ini hati baketam payak ding mata gaban good-good kena ini ha. Saya kena menpikap payak ding alang nanya mau ya. Lalu hati baketam Anthony Jok Ngau bara sayu lewi sayu hujung migo men itam lim ngina mageh sayu tabi menakui tam alang detek hak taman tungku. Tuhan memberkati kena ini ya. Lalu hati saya kena menikah Anthony Jok alang nanya mau ngajalah pes tamha radio kayan. Lalu hati jibaketam alang nanya mau hati baketam Michael Almi bara hello DJ Rin sayu levi dahin sayu mano hadui levi ani ha. Lasu dau kalau alang teh halong teru tinja ake DJ medak lagu alang kenan Diana nini. Lagu ni sana tujuh men bakeh nai hati Mary Ubung Martin Zila Amhani Emilia Amy Richard Sudau Eddie Ricky Ujan dah hilim dah lang nelana aku kena ini jada pahapan love ya ni saya kena menikah DJ melu-melu paget saya kena menikah DJ Rin kena ini saya kena menikah Michael Almi ya. Okey lah hati alam bayar loh alang nanya mau ini hati bakeh tam Wilson Malang bara sayu ngedau DJ Husun ah. Dahin lim bakeh RTM Radio Kayan. Kata tabi menitam alang uli suti pelehai atang hangavan kalau kata tabi men kalau alang teha daleh maru di Sarawak. Okey, saya kena menikah men kalau lim kalau bakeh-bakeh kolang nyemau ngejelo pes tam ha Radio Kayan alang nema tendengah ya. Okey, pada aku senggerita mihati alam dengah men hawang daleh ini aku senggerita kelengi lagu penghakai bakeh tam Michael Almi madi je lagu alang kenan Diana nini aku livang men itam lim.

Soto hati pendawa kerajaan Ecuador Bara tak dau telok alang lalau di te saya patai anda pesuk alam guni ya anda hak lo ha habeh alan ha wilayah pantai Los Rio te hang ngavalang kahum lan kes ti ak jadi te dalehanan dalam menupis pendawa negara nebara hating dalam lasan media sosial X ani belum patai ni dah pesuk ha ngavan Las Canitas jarun alan jujan baha akasi ku pasang lu hati jujan baba hoyo hati dah leput anla terima hati ani hana. Tidak hadui sesata ala una lo. Tidak patah ini anda hape saya anda halak dahin. Tidak pesuk tada-tada alang teh guna ini. Alang teh hipun meses alang bara kes ini hati melawin. Kum dah alang na hadui jiak alang un anda ha rancang ya. Dalam man pihak berkuasa nebara un alang un dah menglan hati lim dalam mata ini. Hati teh hang umun dah saya ungal alang kira dah leput padek. Umun 15 duman atang 30 ji duman alangan haluput padek te 30 ji dua bulan 5 ha bandaran Milagro hati ha wilayah barat daya Guayas ya. Okey nantona hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman Kuaito lalu dengah alang kedua suku si menitam ji dengah alang Naiman New Delhi tinak te telo laung alang mate menute ji keren alang ne mepek dalo jaka dau alang jiak jadi ha negeri Haryana Utara India dah bara alang nemen pengawai tempatan te dau lima ane jadi ha ngavan Fari Fariadat tinak te ngavan ha na hadui tegerang di jabatan jadang pahabung ngavan tata ngavanan tepala padang bilun antara bangsa Noida alang marik anda haju ha jewar ha negeri Uttar Pradesh ya. Ani jadi hati lebih dapat lang alang dia menuh usan bahut. Hati tejil ong alang dang anda ha selamat bilim hati hati telol ong alang matai ha ngapan anang. Okey nantuan hati dengar alang neman hawang daleh alang aku si menitam lim. Itam dang peji alam segmen ani. Te jakalang pialan te dau jima.

Okey, tepat pukul 5 lebih naik tam sang peji. Hati kelengi dengan lebih alang pahmo mengangkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahu menita malang kelengi Radio Kayan Miri FM. Ngejelok FM Pitan Pulu 5.7 Sudahin FM Pitan Pulu Saya Puan Kusung. Lahu menita malang kelengi ngejelok channel My TV Tusu Je Kusung. Itam sang peji dahin teledio kenya. Biman kelo alang kelengi hati ngejelok FM Ji Kusung Ji Puan Tusu dahin FM G 06.G lahu manita malang kelengi ngajelo radio RTM Klik Radio Online lahu manita malang peji dahin ngajelo live hub page Radio Kayan itam sang pejoh atang pukul 6 lewi lahu dah ituk janji tam hati manu dengah halang pahmau man angkasa puri Kuala Lumpur ah. Aku senggeri tam hati alam segmen Tukit Uma Avo tina aku senggeri sengkusi manitam ji resepi nunutuk sengna tausa ya. Mempunyai aku sendiri tam kelengi ji sape sega unaloh.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Hati Kelengih dengah alam pahamu menpa'un dengah Angkasa Puri. Kuala Lumpur ya hati pecedah hik dijerin dalam segmen tam lebih ni. Segmen peji dahin kelo. Okey, kali ini hati tepat pukul 57 minit aku sengkeri tam. Alam ji segmen tu kit uma awa hadi. Dan ni aku sengkusi men itam lim nunuk tuk sengna. Yati resepi tausa. Okey, tu kalau tepa yang pala pes radio kayan hati tek gaben nunuk jam. Gaben tosa ni di jasik lo jam ati ti idea-idea nak kenungkah tosa ani ya. Okey, unah lo aku sang barang apa aku sang kunci kenungkah ubung-ubung alang tasang perlu tegu tasang na tosa ani hati sang bahagi alam dua bahan ya, bahan atau apa ubung alang unah lo yati ubung A ya. Unalo kalau sang sedia hati ji atuh 50 gram tepung gandum. Okey, alang kedua hati kalau sang sedia 40 gram margarin. Lahu hati alang ketelok kalau sang sedia ji akasi 15 gram gula. Lahu alang keempat ni hati kalau sang sedia 65 gram atak nyingam ya. Okey, aku bahasa ngeluar hubung-hubung alang kalau perlu hati ji atuh 50 gram tepung gandum. 40 gram margarin, 25 gram gula, 65 gram atak nyingam. Okey, 4 uvung-uvung ni dia kalau sapu nak alam ji wit, nyati an kalau pesapu nak pakai usu tu ya. An kalau ngenyam-ngenyam-ngenyam atang hat ni sapu dahin sayur lahu. Man una na kalau sang tibang na ayan nak hati 42 gram ji kelaung ya. Okey, anan hati bahan alang A. Uvung alang kedua hati uvung B, kalau sang sedia ji atu 25 gram tepung gandum, saya 10 gram softening. Okey, softening ini hati tu kalau tai pala supermarket ka, tu kalau tai pala navan juan uvung-uvung kuih di, dan kalau teng tai juan softeningnya. Kalau anan vin lah softening ini hati lah putih ya. Okey, ini dua bahan ini dia. Kalau pesapun lim, dan kalau tibang, kalau sang nana hati telok puluh gram. Ini menubung B. Okey, notok kalau sang nana. Ini aku sengkusi nak menitam lim. Hati una lo kalau sang sedia. Hati lim ini ada ukur pesapun. Dan kalau kelaung B ini, dan kalau T alam kelaung A ya. Bahan A ini dia. Tapi kalau unana alang tak KMAD 42 gram dahin 30 gram alang bahan B ini di men uhanan ukulah pesapu nak yati kalau sang menyek nak men ukulah nyak nanti hati kalau sang nak namang terlalu pedit ya hati men uhanan ulah kalau gulung nak anti kalau nak roti canai di ke okey en gulok gulung lah uhanan kalau medit pelan untuk kalau sang medit nanti dong kalau dong pakai hati rolling pin pakai dana biskut deh okey. Lahu mengunin ah, ukulam medit nadi an kalau gulung, okey kalau medit belaan ah, dah agun medit ni ya, ukulam medit na, udah kalau gulung gulung gulung gulung nelaan, hati uhanan, kalau sang nana hati tu kalau ngelap ada kaya an kalau bagi dua, tu kalau ngelap ada okey langsung sedang kaya nanti ke, an kalau bagi telok ya, okey ukulam bagi telok ni di, okey uhanan hati kalau sang nana an kalau medit ji kalau ngan dok nanti an kalau medit an kalau teh inti na an ke kenung ke inti kalau sang teh hati kalau dang metai tu kalau teh supermarket ka kalau teh na ban hajuan uvong kue ka teh hajuan hati inti kasang beladi lah kalau dang sang pakai hati tu kalau sang pakai inti pandan ada ni dang kalau pakai ni tu kalau haman na inti lah habeke dang kalau metai inti habeke bi al tu aku sendiri aku ngan palang kasang belani. Okey, inti nak ni ayat nak kelosong tibang hati 20 gram ya. Okey, uhanan hati an kelok teh alam kelaung bahan A dan B ala ukul bagi nanti. An kelosok halam, okey uhanan an kelok na kelaung na belaung nani. Uhanan hati ura kelok teh medit dan jangan ni mengkelok medit na ayah ya. Na sedang-sedang bau nak kira alam 2 cm ataupun 3 cm nunan ya. Mengunan hati kalau sama tai kena nak nujak pakai fork di kalau nujak ke hujung na. Lahu an kalau sang asut hati teloh kuning. Ha, teloh kuning. Tapi kalau ngelap ha color nanti kacau ke engkau tak ke color nak ke tak kalau color kuning ke kalau ngelap halah nyemit ke kalau telah nyemit ke pa kalau sang nak pink kan tak kalau nak pink pa lah pa dong lokal ah. Okey onan okey matena hujung nan di yati kalau sang murah ho hujung nan hati lengok kasam telengok lah pitam kalah putih kah dong lim kah ah. Oh nan hati ena engkau sabung nan lah habis nan nan atau apa. Alam kalau nanan, kalau sang manah oven kalau. Suhu alam pada hujung hati ji atuh 60. Pada hidang hati ji atuh 50 ya. Hati kalau sang manah oven kalau alam kalau pindah ketli malang hati kalau nas usah di alim. Oven kalau ni lasu engkau asuk alam kalau sang nanak sak alam 20 atang 25 minit. Okey, ani hati sang terpulang. Tunggu oven kalau ni dah kaya. Kira sang kira ala jaka alam darah ke? Okey ya. Tunggu oven kalau ni dah ok. Ani sang lah jaka. Hati jaki takah mana ataupun nak sak. Kueh ni di kueh tausa ni di. Okey, nonton na hati resepi nunuk tok sang nak kueh tausa. Haa. Tunggu kalau oh nanan ah kalau dan kunci nak peji dahi hati ngajalo inbox tam hak page radio kaya lah kalau dan kunci nak ngajalo WhatsApp tam hak konti gabung lah aktai ha ngajalo page radio kaya ni hati jiman kue tau salah uak na empayan ani dia. Okey nanti nak menakui kali ni aku sengkeri tam hak panjaki hati kelengi lagu alang kena lute emat hati usan hani daun men itam lim.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin?
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang akna ni.
0: Kenu nanandu?
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak ada nyihok kuih, masparan kuih. Kuih umun kuih lah, tidak ada yang lupun akan.
0: Nih, mau ini masam-masam. Skamer, si Anandu, kami nongkrong landangnya skamer kere ini.
1: Nusi, lana ni, ini nongkrong. Ini lupun akan kuih ni, yang berarti. Sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, Anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kan ni. Aku rasa agak kamu aku ba. Tena jangan nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin dak ok aku ikhlas sin utung di lah. Kau nak aku eti. Ap nana tua. Tena jangan nani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si telo nanda nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayakui. Ak telefon, nusi dah nyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi, pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jamlaan, no kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teskin meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.

Okey, dengan nama Nadi Tanpa J, Hati Kelengit lagu. Lagu lang kenal Luta Emat Usan Hanit Dau. Okey, kerana hati tepat pukul 5.30 minit. Aku sendiri tam hati pecah alam segmen tam, segmen dengah ke lia. Okey, dengah alang unang lasang kusi men itam lim, hati ji dengah alang neman kucing, hati kunan bangu alang melok ha sematan, dahin ngafan alang jeleng hahinan, endah uvui jangiyoh ji program, hati hari bersama komuniti sematan, alang sengdah nate 6 bulan 6, hati jima ya, ha Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam 2 ha sematan. Program ini alang an University Malaysia Sarawak UNIMAS adi berjidahin upis daerah sematan seandah na sepangan jihma pukul 6 atang pukul 6 lebih. Hati jakan ni na kahum na an kliah seandah na alang dang kira mejat kahum kunan bangu alang nai nepa hadu yani lahu ja nangan hitam ni hipun urip alang mage dahin patagang an hubungan te hang community. Okey, bagaimana lahu hati teji program sendah na yati plesa ageh nusi te bayan lahu na temna petading adat asen tena dah sang na yati sesi mupuh terapi ya lahu cabutan betua dahin kahum naan aktiviti alang habe. Okey, menahala senjan ante tok hadu yani kalau dang pahabung dahin Nasri lubun telefon kusung jiji 6 telok pitan saya pitan 55 kusung loh kalau nampak habung dahin Zul. Ya tiga lubun telefon kusung G pitan 6744 pitan 6 tusu. Okey, nena haji program hari bersama komuniti sematan. Alang sang dah na jima gete 6.6.2026 ha Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam. Okey, dengar alang kedua alang bayar langsung kunci menitam hati J dengar alang Neman Miri juara champion of champion COC keliah kejohanan bina badan Mr. Miri 2026 nyati Renovix Matthew sang B hati cabaran bahagian Miri tepala kejohanan Mr. Sarawak sang dahana ha kucing te 22 bulan 6 ani ya. Hati Renovic Kennedy menang alang kategori athletic physical jatuh 70 cm teha hida dahin bahat 70 kg teha ujung. Okey, di program ini di jiklan ini dah nak di ngawa shopping complex ha Miri te donam alang lalu dia tengok te mepeng 40 laung alang nyoh keliah ani. Lahu dah alang menang hati men kategori novice yati Muhammad Zakri Oman, men sport physical hati Muhammad Bayazid Bistami alang 70 kilo teh hujung lahu hati Hadi Putra men athletic physical jatuh 70 teh hujung Muhammad Syarul 60 kilo teh hida Asdilah Asmat Safri hati 70 kilo teh hida Sariwin Mudin ya. Alang pelaung kliah ni hati Ali Dewan Undangan Negeri Adun Pujut alang lahu hati Dato Banda Miri Adam Yi. Okey, nonton lah hati dengan kliah lah akun si men itam lim itam dan peji alam segmen ni te jaka alam pialaan te dao jima. Okey, kerana ini aku sanggara hitam, hati pahapan lagu Alang Kenan Black Dog Bone, hati lagu geram, menunin lah, kita perlu pejauh haji alam segmen tam, segmen hati Beast on Air, men hitam lain. Pejauh haji kan radio kayan, Miri FM.

0: Saya lebih menekelok alang di RPG dahin kami lebih ni. Dalam tengaran telok nguak lebih ni tampi RPG dahin harin telok ia ti hinan Zoroni. Lebih ni tampi tengaran PG melok dahin nak metang tejo hadui nak na kelas Zumba dahin na kelas cardio. Tang telok nunuk tu gaya pattern daripada bunga tarian na kelas Zumba kak ni.
1: Okay. Awi man instructor biasa nak tekah bunga-bunga ataupun step alang an perlu ji instructor tingyo. Okay, mana aku isang nyinang nunok gaya dah student una. Pedong-pedong bunga ataupun step lang dah nyu tengah tok dah tiu sit dah dang ala anak. Contoh nah bi usip kita dang paksa dah ngiyo bunga alang sang tak gerete. Jadi bagi aku lebih sayu ataupun lebih selesa nak step sendiri alang alang dang an dalok ngiyo. Alang penting na dah ada ngiyo kita.
0: Ya, nuna mendah alang mari yang ni ngiyo kelas Zumba kat ni. Ngiyo tu ke dah una nuna.
1: Ih. mendah alang mari ente ngiyo tu ke dah. Bi aku selalu mau motivasi mendah am nuna jam sang ngiyo step anan. Mang putus asa, mang sang belati tetinan tua. Biasa na maring jam katih ha. Eh baby malajen ngamang nunan kelho bi normally biasa na usi darah dah dang ala step anan jadi motivasi man student kelho la with teguh dah dang ala step anan dah apa happy dah apa ngenap ngio step lang tak geri hati.
0: Jadi teguh kak na buka kelas ni tak kak buka anak man duk ji tengah do minggu nu depan nu nak.
1: Kerai ni kelas buka man do satu atang do lima tua. Tak telok sesi putong dau. Tak sesi pagi man jihma lah. Sesi jihma ni biasanya dah hinan-hinan lah. Alang you know, mata anak dah sekolah. Nah ini dah exercise. Sofa sayu kah? Sambutan dalam men kelas pagi lah, men kelas jihima. Jadi kelas lang second session pukul 6. Namali kadio lang ane lah, lang hardcore
0: kuri dah. Analang sayo. Mama lalo ta.
1: So lang last pukul 7:05 atang pukul 7:05. Namali lim kelas tu jam kena, jam putung jiji session.
0: Bagi kami lah mari yang ni jam mana awita yang nyun jiji bahasa. Ya, lama jiji sesi tu jiji jam kan.
1: Jiji jam tua.
0: Jadi awita alang yang ngendap ngioh kelas Zumba ni perlu dah daftar nak rein kelok kan nono.
1: Usina tusah. So hihi tu alang nap nae dangkah nae walk in kurin tam deh. Yeah. Situ sa register. Jadi alang nap nae dang nae tu. Yeah.
0: Tak palo matang halam ji jil ong tu kuri bayan.
1: Okay. Kurin nono ran deh. Cheapest in town kurin ada. Halam paling murah.
0: Halam ji sesi tidak kena terhad hukah dah.
1: Keren ni studio dang telok puluh pun dang.
0: Alam telah penuh. Ya aku nyenang dari dah banyak penuh lain kan alam dua sisi kan. Tuan ni dang keritok saya uman kelok lim. Jadi aku kelang hei dah nak barang hap dah tamat dua hina nalang tutak teh dah nak. Dua nanti ajok na kelas Zumba daripa na kelas kardio ni. Nun cabaran nak menikah alang na nak.
1: Cabaran menaring tak matoh. Nah ni dia din keren ni. Usikah sama lah. Cabaran menuna deh. Nah, cabaran menuna stok sanggeri. Student teh studio. Dari segi bisnes, dari segi kaum masam lah. B, cabaran langpaan teh menjiji instructor. Alang am teh pasan ya. Nah, cabaran maok alang paling sayu. Men dahak langnya heka. Abin pasan duman, pasan kah. Gaya pasan kah. Skill pasan kah. Paan katalang maring. Jadi cabaran na ehna nuno to kika sang koop dehin katalang maring anan jaga dang mo kalang sayu man student lang iyo ka anan nang cabaran alang am te pasana cabaran nuno de ha jadi ji pengajaran dehin kerene alam wi puluh duman tak alam atau kane ha jadi ji katalang atau ay tak lah beji cabaran am pasan menuna tang kerene ada cabaran cabaran untuk upgrade kak sebagai ji instructor jaka dang mook alang paling sayu mendahalang yo kak anan cabaran nak kerennya
0: iya perlu hiria kata udia mari yang uin alah utala mure pa kerane kata hana tek dah alang ngenep sang jam tek jo dengah hadu lang emna ni ngenep sang yo kak tek Facebook kak
1: tek we kalau angkleng he lebih ni lang ngenep jam lebih dalam laan Facebook hana we kalau dang search dalam Facebook hana Total Fitness and Nutrition nanaran page kalau Total Fitness and Nutrition.
0: Nombor telefon?
1: Nombor telefon lang dang kalau hubungi via WhatsApp ataupun dang call direct hana 02 02 tusu saya 4 G saya tusu. Aku ngeluar nak 02 tusu saya 4 G saya tusu.
0: Ya, aku ngiok tak dah alang ung alang nak kerana korek. Jadi, nun saya nak kelas Zumba ni mana ageh tama kerana bangun ni.
1: Kahum, nun aran ada saya nak mana ageh tam, abin ageh ni witam tengaran marung ageh sehat, ageh marung fizikal tua, ageh batong tua lah, ageh dari segi psikologi, mental, dan kahum lah. Contohnya awit tak ni Zumba ataupun tak ni kelas. Nombor satu, ikat pasok dengan kawan-kawan. Nombor dua, kadang mumah. Nombor tiga, kadang belajar untuk kalang maring. Lalu, dihin sharing menunaran student-student hak beh. Dihin alang penting lan, dia merangkumi kaum segilah awit kat ni exercise kata kadang ala sayu menbatong kak, ala sayu men mental kak. Abin Zumba ataupun music. Tapi teguh kak Zumba tu, teguh kak exercise tu, kelihi kak music lah. Jadi music kan jadi G terapi lah. So ya, sedang tolong hitam release
0: nak yang tak bengkak.
1: Release stress kurun hadik rai.
0: Umah temu sang si tepungan lahan.
1: Sepanjang hari kak uhnya dui dalam office, kak hom tuk-tuk alang impikin, nenek kak alam kelas tu, dan kak kesing, dan kak ngiam, dan kak ya no. Jadi ananji sayu man ageh usia man batung tua man fizikal tu maksud kui man ageh mental tam lah.
0: Ya itu kadang soalan nak man ageh tam keluna lang lana kita matekna latihan macam tok nak ngio kelas kardio nampak Zumba ni hai ta menyenang nak secara dalam ngio merti dahun hari tolak hinan zoroni ni nak tek jo ageh tam lang lana sang semesti nak tam ni slim nak batung tam kajo nya bi tek jo kesihatan
1: ya slim bonus lah
0: bonus ati bilang ageh te lang muji
1: ya ya betul
0: jadi aku ini nang kelas kan ni haga ni tam malang dohinan. Mm-hmm. Untuk kedahak nyam ni.
1: Okay, uli mencabaran man ada. Jadi cabaran kalau geri dah nyam, ni nah alam tok ni has studio alam kurik kare. Usik kaku jam minat tak kepilihan hak beh, mendah jadah nang na exercise hak beh lo ataupun nonok lo. Usik kui usik kaku jam minat kenap tak jogging dah lo, kenap tak main bun dah lo kentak ka. Bi alang jadi liveng kui, kenap kui inang dah nyam tam lah ne pesak kelas nu ne jadah jam jiket lang maring pelah selain daripada kata lang ha ha beha outdoor lah ha
0: ya kung yo teman hang tolak lang hipun minat te jo hadui lang kena hinan zero ne ne aja salah ada tolak sang telefon ya macam tok nombor telefon lang anak barah dia 02 tusu 4 G saya tusu ya jadi harap tak nyam tam tebin bani alang nyutok ngiang program lang ni jadi ni tak nyendang nak alam jaka alang darah program ni nak jitok alang seulah nak man agih tam kunan hui nak man agih mental tam
1: betul
0: jadi nak nak tam rumah alang kedua nak tak dang pesok dengan kuna bangu alang ketelok nak tam kesing melu jadi reti nak jitok alang sayu mana telok lim tak dah tangan kak mana nyawitok nak watang ujung program ni jangan tak kira menjaga anak utepah.
1: Aku ingin apalah kesempatan ini ngenap duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja dihin alang muda mudi lah kurang tam tam muda mudi ha alang hipun hawa ataupun ngenap pesak nai hak kalam kelas alang akna lim lim hitam dang nai it's open for everybody. Jadi aku ingin apa nangan hitam ja hitam na ageh tam di priority elang da kaya lan amin kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya musi mili da kaya itam jam ha kes-kes kerene kahom lelan kes lang ujadi jadi sayu tam mili nun jenis sukan elang ngam elang sesuai te batong tam lah nan doh tangan ku mane tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle lang mageh ataupun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan pelaho it goes together peji ne physical dehin food intake, nutrition. Jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
0: Ya, maknanya sekadar man hari telah nan zuri ni tinok he pun kelas zumba dihen lahu tek cardio. Macam tok lahu nak dah hena mengguna tek jo age nerepa kesihatan tam. Ya, menitam lim nunana hitam piah peji dihen hari telah hinan zuri ni he ti ji do kayan man uma aru long panai telangusan alang na kelas zumba dihen cardio. Awi batong apa ana mage sangdang nai tama paan na malo. Sayo kena man kalau lim dahin sayo ngarah lebi.
2: Kinah kui alat lenghinah Radio Kayan Miri FM online man pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebi ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Nihati hinan zoroni ya alam tetuk cabaran nak kelas zumba dahin kodio. Okey, kerana hati melak pitan minit pantam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijerin barasa kenap menita malam paen dahik darah telur jamani. Dan usah kenap menita malang umuli redo tam kayan jadi bakeh keliah dahin ngavan tam ngeluan pahapan haut dau. Jadi atang ini tuana segmen peji dahin kerok tam dawani. Menunin ah hati program dahun bidayu men kucing sang pejo. Awiha kenap Tuhan pesuk kita melante jaka alang sang nayani ya. Okey, lagu lang mekap lasan tam dawani hati lagu alang kenan tuku kami lagu melek uma men itam lip. Besok lan, bye-bye.

Kita buat dua abar. Kada keboleh pasaran graduan Giat Mara Sarawak Sensawa 2025 mepri-pru-pri poin moi peratus. Gapi pengarap pentadbiran dua usahawan Giat Mara Sarawak, Rosmahwati Adenan, sobenang ino yerah kiang graduan demeseen keroja, nyamung belajar dua taja keroja dagang. Program latihan Giat Mara pun obobuka nudu sonya ada biumur semengrimu sawak ke somu. Modadah, bayinya ada mah keroja duanya ada yang pencin. Dari nama kemahiran atau belajar bidang bau. Adin, Giat Mara Sarawak sedia 70 program latihan sen 27 kursus dari bawah pre-e kluster ayuh nanya peruah pi keroja mahe di negeri iti. Ya sobat ini di nudu RTM, serapa sesi krakar di konti Sarawak FM sen ONU TVET Negara 2020. Ekonomi de sebuyau saka abu kakat seropas ogi pimudah jambatan batang lupa satu. Ina pun saka area buka peruang pimasang bau kuadak bori, pusat komersial dua pasar bau sunis onu. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Dr. Kasdi Morris sebenang, ratus de kawasan ino antaranya ada sen piutung soa pimasang demuno. Gimatan ino pun norik ratus deria ninga dua ngirusu gimatan ino. Jambatan Batang Lupa 1 ialah jambatan ketaruh siap sewai di selepas jambatan Sungai Krian dua jambatan Batang Igan. Jiu ada jambatan de boken saka siap sewai di moradah Jambatan Batang Lupa 2 dadin mepri peratus siap de saka berbuka nudu ratus tuben buran moi iti. Berita sukan. Pimuju Kuching City FC layak bertanding sen kelab Taka Asia ialah pimuju da ayuh. Ini pikiran pengurusan pasukan Sarawak de makin bago. Muncul belia sukan dua pembangunan usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sepenang. Ini pimuju da ayuh sebab pasukan ini jakmit masa kira semeng Sarawak dan jagin antara kelab kasen pagu negara dua kungang bertanding de Taka Asia. Pemujur ni pasukan ida dia pakai duit sija apa perlugah pengurusan dua plan de pago. Nyatu har debakan Dato' Sri Abdul Karim sebenang Opis Menteri Dua Perbadanan Sukan Sarawak SSC Ria Kitubu Midbat nudu pimasang main bol de takah dau. Ino, mengatur nyirusu liga odebah de takah negeri nuna kategori umur de seluruh Sarawak. Rakai ini dia kakak sistem main bol di Robi Pagu, nganya peruang Robi Sboga pemain di Ponai, dua buka peruang nuduk Robi Sboga Club di negeri itu. Yang manang, Red Sarawak ninga Kuching City FC ida jika ngarun Bandar Raya Kuching, pajagi pasukan di Toban Aden, dua pingarap seluruh Sarawak di takan nasional dua antara bangsa. Ngangku ngomas sabar kebasa bau pun. Hasil SST Sarawak sakat seen 5.0 taruh bilion ringgit sewa ini. Pimasang Pusat Komuniti Keperluan Khas OKU ada seen utung sepenuh. Bubar Dun Sarawak ialah ribu kuasa Premier Sarawak. Demutis Jabar dah menyusun dah Nur Akil Arbain, dua penukar Kang Sinabau, dah Vonesia Denny, sen seksyen berita Ewas Masa, RTM Kuching. Selamat gumi, salam Malaysia Madani.

ialah you people dapat sabar dah di Bello Temarga dan Amut Dayung Bidia ya. Hasan itu suat dan bidia sopak ni ya. Lagu itu ya Hasan itu ingat apa mata ingat berapa ngocik wifi bidia dogi daki daki sejak ingat dogi dan jam de kodak itu dan ngumi itu selamat hari jam tapi sama muka sen buku nuam ti ya dan wifi bidia saya kemudian ngancang pada dan ngumi itu ini kera pukul peri ingat rom bisama doaku DJ Philo dan onu itu ngerusa faham ni kosong nuam poin ni de bandaraya Kuching dan faham ni kosong ni poin ju de seri dapat ngaji pakai aplikasi RTM Click ataupun website RTM Click dan rtm.gov.my ataupun portal RTM. Dan ngomi itu ingat dapat ngomong ataupun ngaji siaran kau pakai Facebook media sosial atau Facebook page kau The Wifi Media sebabnya sama-sama ngaji mak komut like page kai follow page ti so apa gibo gamasam de dapat kai bikusi ni dinga mama ta life de di tungang ari ngoji paka frequency dogi sobut nanti ataupun de de apa de buka RTM click ka ing buka rasu si ja di ke platform media sosial kai no Facebook ni sen platform de sekenang timoga de popular ada beberapa button saja terus nangnya ada Facebook sebab itu kalau button pun ada ingat Facebook dia ok Facebook itu bukan saja ada dapat tapi dapat dua tinggal-tinggal bau ataupun nangnya ngojit siaran secara live ingat isu-isu semasa ada berlaku pati nega nyurus Facebook kah atau dapat miris boga masam barang mama terpinguman ok jadi pinguman kadang-kadang kita dapat ada kodia kodia biasa dia sopan ni ya the market kau ni ke pak ngirus Facebook gitu nya ada usahawan-usahawan dapat jual pinguman pinguman de tonekingan ke ni ke koi-koi ke ataupun the very special lagi ataupun rare nya nangga de susah nya dapat dah ataupun kari ke de kod dia ngirus Facebook saja tak dapat miris ya again nangnya future ngah lagi media sosial dekat IT again nama guna sangat hati-hati sama ngaji dabar de sirsa dan sinabiata dua harap dengan terus setia ngaji kai dan wifi berdia dan ngumi ti dek kena pukul peri ngarum titik selamat taruh jam jat dan sama dia ngaji lagu Fever lagu Edison DJ Gan Dayung Ku.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asi, Pumpun Naga. Sawa Ati Sarawak Dengi Jaka Resian Asir 5. Taruh Bilion Ringgit So SST. Bara OKU Resian Utung Bas So Penyekembang Pusat Komuniti Kepulauan Khas. Pembubaran Dun Sarawak Inah Diribu Kuasa Premier Sarawak.

Selamat Sungumi Andu bersama aku Vikmor Lauren Dermegah Sungumi Andu YFM Bidia Madin Tengah Negah Sarawak dan Jejaka Renguruk Cukai Jualan Negeri SST 5.0 bilion ringgit adi jadi di so sumber asir basi. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang asirana redo pakai redo pari ke rakyat so pendidikan perkhidmatan penyihatnya penyikimbang infrastruktur. Ayenang suap perjah Sarawak sien taruh poin prii bilion ringgit so SST. Dato' Amar Dr. Sim Kidanati tipuh Rami Bruman Sengarem yang sita penetap SUPP Anjak Pending Adi Mbah 42 Sawak saman penetap SUPP Adi 67 Sawak di Kuching. Bara OKU resien peluang pendidikan training nga penyikembang kerjaya Adi Rebis Kena so penetap penyikembang pusat komuniti Kepulauan Khas SNCC berharga taruh puruh juta ringgit diribu atur pimansang Malaysia nombor simeng taruh. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Anak-anak dan Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kinanang Pusatana Renyidia Brang Masam Perkhidmatan Rebisi Kabara OKU Adi Deh Bien Waris. SNCC menegar Bien Pusat Intervensi Awar Ka Inklusif Sarawak OSEIC yang nyidia premeriksa diagnosis dan intervensi awar ke anak-anak adib guna di penurung khas sebayuh ngeramberet ke pendidikan formal. Pusat anak nyidia training vocational adi fleksibel drembrang masam pitak adi saman teknologi penerang, bijit, kulinari, pastri, saman seni nga kraft kai rebian gah pimuda hermin nyandong saman galeri seni. Tender yang projek naik pusat anak dok puruah buran hati kai dok nyijaka kemas dok naik nga buran Mei Sawa 2020 Mai. Radio Sarawak gibaba bituku yang kagah penerang kadar ratus di kawasan sepapa sas di Sarawak sungguh pita komunikasi jaman madin bege pakai platform digital. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Kidanang, songap tetapi rebis Jupro Sawa direpas, Radio Sarawak bian penurak bas derem kidaan penerang penyipuan saman hiburan ke rakyat. Ayenang siaran derem bege pemiu asar menegah turung derem jaga warisan pemiu nga identiti betan asar masyarakat adi sobrang masam kaum di Sarawak. Datuk Gerawat Namanang, Radio Sarawak ina hendi sopi mujur komunikasi nga penyiaran di Sarawak adi mengen utung kabara Tuba Amba neg jeman Madinati. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah deh mimanang Brundi Reis Sarawak PRN Sarawak kada redog naib drem tipu 100 andu bitunda nga penggal dun Sarawak adi ripuan teben soati. Ayenang pikara hati deh jadi rahsia amai sopereg puanang Brundi Reis guna dog naib drem tipu adi dog netap. Sungguh mana ayenang anuburan pembubaran dun ineh diribu kuasa Premier Sarawak.

Piju dinge nga aga. Soak perajah kadar gaduan giat mara Sarawak ina pri-propri poin mai peratus. Gapit pengarah pitak pentadbiran nga usahawan giat mara Sarawak, Rosmahwati Adenan Kidahanang, ati saman graduan adi dapat sian kerja, piju belajar kata gapi gatung, saman sua drem pitak dagang. Ayanang program training giat mara tikuka ka sopereg, adi biumur simeri mesawak ka sambu, adi saman ngera adi an kerja ka ngera adi repencen, adiraan nambah puan ka belajar pitak adi bau. Mari nanti giat mara Sarawak, nyidia jupru program training, drem 27 kursus diribu pre-cluster bas, yenam pimitik tenaga kerja mahir di Sarawak. Rosmahwati kita nanti, tipu sesi kerakar di Sarawak FM, Brahmanga Rami Sita Andu Tivet Negara 2026. Nga penyiagi jimatan Batang Lupandi, rakyat di kawasan Sebuyau, dongi jaka repiju kenyam pimujur ekonomi, adi saman so penyikemang kawasan perumahan, pusat komersial, nga pasar bau. Pengarah Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Datu Dr. Kasidi Morris Kidahanang, atiga retorik pimendek pinemi, adir antinga kapaka jimatan bawana. Jimatan Batang Lupandi ina taruh jimatan adi taruh, adi kemas dognai soati, ripas jimatan Sungai Kerian nga jimatan Batang Igan. Jodinge jimatan beken dognya jaga kemas dognai soati, adi saman jimatan Batang Lupa 2, jimatan ane madinati mepri pro pratus kemas, kai dognya jaga ledokuka nga teben buran Ogos adire. Agah sukan, pimujur Kuching City FC adi layak suak beraru drum kelab di Taka Asia, ina tanda pimujur sukan main bor Sarawak, saman pengurusan pasukan adi ngasi. Menteri Pemiang Sukan dan Penyekembang Tukai Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidahanang, pimujur anagah meteban dan kena ke Sarawak. Ayanang Kuching City FC ke setembit tipu Arong Simeng Soa, yang jadi di sekelab adis kasan kena di Malaysia, kamerat ke kelab main bor takah Asia. Ayanang pimujur pasukan dekas besengan di Pintah Beranja di Dongen, paki besengan ke di pengurusan adik kena, saman peneten adi biterang. Sedenana Datuk Seri Abdul Karim Kidahanang, Opis Menteri Saman Perbananan Sukan Sarawak SSC, repeju nak beten bas tunduh penyekembang sukan mainbor, so penetap liga di Takah Rais, nanyam takah umur. Ayenang, atib guna yang netu sukan ana, dapat peju mujur, yang peruah rebis bega bakat bau, beken so yang ngen peluang, karbis bega kelab mainbor di Takah Gadung di Sarawak. Ayenang yang Sarawak Kuching City FC, dekas ngarun Bandaraya Kuching, pakai jadi pasukan adi meteban dan kena saman aspirasi ka sepereg rakyat Sarawak di Takah Nasional nga antarabangsa. Angaku kemas gaku di basa pun-pun ni. Sewa ati Sarawak dongi jaka resen asir 5. Taruh bilion ringgit so SST. Bara OKU resen utung bas so penyekembang pusat komuniti Kepulauan Khas. Pembubaran Dun Sarawak de inah diribu kuasa Premier Sarawak. Ngana ati aragah dedog nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Selamat sungguh mi andu ka salam Malaysia Madani.

Okey, lagu pimpur, lagu Dada Dawa'i, lagu Dua Tomada, Valerie Tiam dan Ngumi dekat ID. Ada lagi semua mirip lagi sebaik tengok Jit Abar dan Sina Bukar Sadung. Abar dan Sina Biata mengetuk sama-sama dengan Jit dan pukul 6.30 jaya. Terima kasih untuk ingat sama-sama dengan Jit siaran kuih dan job dekat ID. Dan kita bersama ni kena pukul pre-i ngarum ya. Sama-sama tengok Jit lagu pimpur dan ngarum dan segmen dengan campur anu rima anu iti murid anu kerima dan beranum sawa 2026. Sama kimisi anu tinggi anda masih lagi kimisi, masih lagi nangnya semangat gawia de dan sawa iti sama anu gawia anu tinggi anda yang muda tambah lagi dan anu iti anu rima masih lagi tepon ngabang ya. Dan sepagi pun lagi gemasanya anu ni terpari lagi kerja, pari lagi kalau biasa nak buah ataupun munkang sekurah kalau biasa pakai masa dogi anu iti tiap pagi anu minggu sama-sama ada rawang wa tinaga barama di sayo dingan ni sawa te ni sida si ja tapi dapat ya. Okey, ja sama-sama tiang lagi fever dan ngumi dia ada lagi Beethoven terbaru dan nak buat asongku. Terima kasih ni dingan the free siaran kai sebagai stesen fever yang bersama dan jam itu ya.

0: Je, irak gapi dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikeninya, re gapi kanya, ira manih kanya sebarang-barang nyikit.
0: Pulih amu nyenak mu namu nyau daku, je nak parih ku nyikit.

0: Eng nek beng biar batul lamu pelik kene-kene bingar ngare mungti iya njen nek beng.
1: Inspektor polis telepon je na Tuan Sarul.
0: Amane kena namu je mura jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh ngunah wang haram ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara gala ada disimpan ku inak ahi lagi
0: uang manih mudah mau nak payak guna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul apa mu saya dengannya menurut namu puan mudah mu damu tanangnya skema puan mu
1: kena Tuhan skema Tuhan Sarul ye na masuk IPD kedah
0: mana ku si menang Tuhan skema skema itu nya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau na demung mudah mu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig gara-gara adamu pagi ya bamu main-main abab saya nah kamu damu seberang barang saya inya
1: si etnya nasib aku napu damu mati nah kai garangku janji nek pasar muat skima.

Pisilungaga. Taka Pingkungang dengan potensi graduan Giat Mara Sarawak Dedek Sawa 2025 Seence Prii Pro Prii Puan Mahi Pratus. Gapit Pingarah Pentaberan dengan Usahawan Giat Mara Sarawak Rosmahwati Adenan Menang Pikarati ngelibat graduan de mekerja Pisilung Belajar serta terlibat dua bidang keusahawanan. Program latihan Giat Mara Pentibuka nak semua peringkat umur sambu semengrima sewa kibrit inya da kerja dengan inya da ira pincen dengan ira nambah pimandai atau belajar bidang bau. Wang Timputi Giat Mara Sarawak nyedia icu pro program latihan ngelibat 20 icu jenis kursus Darungan Prii Kluster Utama bagi mpuno pimelu tenaga kerja mahir de negeri ti. Pidanti nek RTM repas temu bual de Konti Sarawak FM berandu penyambut Andu Tivet Negara 2026. Pimancang ekonomi de kawasan Sebuyau jangka nyumak de masu akses jimatan batang lupar ini. Pikarati jangka muka peluang nek pimancang bau kiberet na ngunah kawasan Remin, pusat komersial serta bandar bau wang masa dera meneg. Pingara Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Datu Dr. Kasidi Morris Menang, inya ratus de kawasan ti ira nerima penguntung masu pimancang ti. Ti penira narik Pimandeg inya ratus deiran tebek dengan kinyam guhang jimatan ti. Jimatan batal lupar ini senceh jimatan ketaruh de siap tunah rimpas jimatan sungi kerian dengan jimatan batang ikan. Ijuk lagi jimatan de beken jangka siap sewati kiberetna jimatan batang lupar dua iti sema prii pro pratus tunah dengan jangka buka nek inya ratus wang pengen buran mahi sawati. Agah sukan kejayaan Kuching City FC layak bertanding de klub peringkat Asia pincuan de luar biasa. Ti buktina pingasi pingatur pasukan serta kimaju positif landscape main bol Sarawak. Menteri Belia Sukan dengan Pimancang Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang pinca enti menengaban penyenang nek Sarawak. Ti stagalna pasukan ti ngumit timpuh kira-kira semeheng sawa tengah jaji tingah klub terbaik negara seterusnya de peringkat Asia. Kejayaan pasukan ti kai bigantung nek dana saja. Pak perlu pingatur de paguh dengan hala tuju de betul. Pikara de beken Datuk Seri Abdul Karim Pidaan Opis Menterina dengan Perbadanan Sukan Sarawak SSC Rapisilung nyogon tumpu nek pimancang main bol. Masu peringkat jaga pikara ti masu pinyalana Liga Singkadep de peringkat negeri ngacah takah umur de seluruh Sarawak. Langkati tinang kadeh ekosistem main bol de tegap tinang kadeh lebih ahi pemain bibaket serta muka peluang engkadeh lebih ahi klub masu bahagian negeri ti. Nama menang Raya Sarawak tebek Kuching City FC beken minak ngarun Bandarai Kuching pak jaji tim dengan benganan dengan aspirasi seluruh Sarawak de pentas nasional dengan ancabangsa.

Okay, lagu Viber, lagu Dapat Bada, Nico, teman lagu dan Cinta Aditya. Lagi teman kata, 22 minit pas pukul rejuk, ngarom dan ngarom midi, termas lagi dan segmen ngancam peta, dan kita bersama negara pukul peri ngarom, ingat dan murah na, ngoji siaran kai, selamat nugawian, jadi ingat, masa lagi penuh abang, kebisa nang, jadi dapat sama-sama ya, bersama dan live ter, the Facebook, daki ingat dapat audi ke Facebook WiFi MBD page, page ni ingat dapat follow, do like, do share, makamu tekan butang share the posting kudang aromiti, daki ingat dapat share the group token ataupun share the wall ingat masing-masing ya. Serang aram atau ingat the ruangan komen atau lagi Nurul Atika, hai Nurul Atika, atau lagi Rachel Murikan yang nang selamat gawai ingat selamat kami anu nek tim DPB ingat geng PPS MBK bara sedih ngak kakak ku di Siburan salamani saku di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Kita lagi Lawrence Mark yang nang oh bala geng Aba Ahi nyubina. Okay, penuh abang penuh pagu-pagu ya matri ngasonya ke ataupun matri nyusahnya terbongkan penuh abang ini datang nyak parik kebori dengan macam-macam ya. Ada lagi Paul Korek yang nang selamat ngancam putih dengan selamat negawai bahas daya nek semua ping-ping wifi ambidia dan kami anuti harap kita semua sihat dengan terasun pagu anu ambidia di kawasan tiba-tiba lama nuti ya. Jom ngabang kita ada keman kami nuti. Oh ha. Ngabang ya. Jaga barang-barang ingan, buat otak ingan. Boga si nah boga krakar. Medek datang jam medek pari. Kadang-kadang pinguman pun CCD iga takar onegawia ini. Jadi toin pun mau busuh ke. Dak piin, dak pinguman. Jadi mak komut ya nanya. Ada sama-sama lah jaga pengama tinggal mama terselingan de ponu dang orang ayuh ya mama terselingan de ponu ngabang ke kupu-kupu de boken sutua sen kucing itu dia odi ni kani ke lunduk ataupun sen bau kani dia ponu mawa keserian ponu nakit-nakitnya ningat ngejam ningat ke semua meramat nanya dapat nuka planningan kenika ataupun dapat ban boga-boga tinggal ingan supaya ogi spare driver ingan ya ok ada lagi James Amerika James Pengiran good evening James Pengiran Charlie Cheng Tizen live ok yang nak selamat ngumi nuduk geng-geng awal dan ngumi iti salam so semenyeh Selangor ngejit lagu dan lagu dan sobat si ngumi ok ada lagi Josh Sarawak selamat ngumi dua selamat onugawai DJ selamat onugawai George ada lagi Nuatika denang selamat kami anu ne pingkaping wifi dia ngarap kita semua sihat rasa nanuti salam manis masa JB ngajit lagu napa-napa tinan ngibur kita semua terima kasih Nuatika Henry Bali, selamat ngancam betul. Nudi ingan, selamat nugawi ya. Gan nudi ingan, dorawang ingan, madi-madi singan. Dagi de kupo bumok ya. Yenang selamat nugawi ya. Ne geng-geng awah, salam manis so kupo bumok. Terima kasih. Ada lagi Peter Kilan. Hai Peter Kilan, selamat ngarum nudi ingan. Selamat nugawi. Selamat nugawi. Nuduk Peter Kilan. Okay, mati nuga hata agi Dublin K. Baja. Yenang selamat petang. Ceria-ceria selalu. Terima kasih Dublin. Kawi Kurus. Yenang selamat anu gawai daya. Selamat ngancang peta. Selamat bersiaran. Di YFM dia gerak bersama. Semoga dipermudahkan tugasan ngaromiti, diberikan kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Tuhan. Okey, terima kasih Nuduk Kawi Kurus. Yang nak ngejut lagu Jogel Hari Gawai. Tinuga lagu Sen Smoky. Untuk hiburan geng-geng awak pikaping wifi berdia peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dengan the kenal Kawi Kurus. Daki-daki sejak agi. Semoga terhibur. Safely drive while you are driving back home from your duty. Terima
Terima kasih Kawi Cruz. Harap dengan terus setia bersama Dekoi Dati ya. Tagi Angela Dalek. Hai Angela, selamat negawai nuduk rawangi dengan Danu. Happy-happy, rami-rami ya. Okay, ini di antara komen-komen Dagi ku terima. So, Facebook YFM dia ingat Dagi rahan yang minta ragu ngaruh minta aku subah tamah daglis ragu ku pada wagi dia ada pasang ataupun doi aku terus yang main lagu The Soft Playlist ke ya.

0: Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak tulu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best, kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab, dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya, aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

的那运气清大，可以说等下你还没上到。Alan Kaya dia lagi fever. Ada sama dia minggu tu nge-info pasal mungkin menggaya anu dia deso UPIS Meteorology Malaysia Sarawak dan anu iti Rimon Brad Norm selama 2 jam negara tiap pagi di seluruh negeri Sarawak lagi dan ngarom iti lagi jan ya de kudu-kudu topat yang de kapit miwi dua limbang sementara anu bigan-bigan boken dia bersebut doi jan. Wow, angun pagu ya kadang laut dah ki gromang deraut mokat sen 0.5 nek ni point ni meter bigatung sobat so barat barat daya laju semang ne ke 20 km ni kan jam de suhu dan ngaromiti yenu 24 darjah Celsius negra taru 24 darjah Celsius angonu bagus ada wanuta ada UPIS Meteorology Malaysia dan ngaromiti dapat raponu ngabang ngaromiti ya balaki japonu dudingan de ponu dan oran nakit ponu kahidang WFM di saru Arab Nayan selamat nekang topat deria ingan nuju de dia ingan ponu kang hama metah ingan de dimawa ke Bandar Kuching semua yang di ke Bandar Kuching topat de day missnya di kang yenu ke Waterfront Kuching dininga megamar anu dininga nangnya jematan darahana dininga bangunan Dewan Undangan Negeri dobaga masa lagi pikara dapat tenai the Waterfront Kuching minggu pun bersama semua teningat benar Kuching ini suka menang sangat ya. Bukan siap Kuching Batinaga dan tempat-tempat di Boken pun boga katia projek-projek pemasang dapat tenai dan mengimputung nudur rakyat amamata rakyat Sarawak ya. Ok sama dia ngajar lagu-lagu Fever dan ngaram ini lagu Deden Masa Biraya Jadi Cinta Asa Kasna terus bersama dan WFM dia saya kemen ngancang petik.

Bahagia lagu teman-teman ada Peace Band teman lagu dan timengnya mengundang kumang ada Bieber dua lagu itu LOT teman lagu dan ada

Okey, lagi dalam hati lagu dia Dayung Hasan itu so dan Dayung sopan ni ha. Tiba ada gawai di kedai ti ya hopo ge dan dan sangon. Ani nanya so ambi ya dan bitanik dan sangon. Okey, dikira de takah kupo ingat ke daerah ke ataupun de takah negeri ataupun takah Sarawak ini dan tiba ada gawai tirah boga de subah bakat inya nanga. Bukan siap daing sangon pati nuga lagi de sumuk sangon sinde gawia ke boga masam lagi bitane yang dia mengatur ya. Jadi itu pikiran nang ada itu cukupnya nang supportif okay nang ya. Kira nang boga ingin sokong lah nudu har-har ataupun aktiviti-aktiviti de koda itu de dapat perapat lagi tuan jamit dua tinuga ni de paling nangnya boga ingin utung nudu atas semua tak suami bagian dang aktiviti de koda itu ya noh atas dapat piruh dingan-dingan terbau ada dapat boga masam pengalaman de dek pun naik catwalk dek pun naik ke catwalk dek pun naik sinar depannya dek pun naik ke sinar depannya ya ogi keyakinan ni kan dua poker hari buka bobaknya dua tinu ke bidopan 200 de boga de niat dengan ponu de tune station ataupun pentas ya. Jadi tinangnya ogi nangnya ani ya keberanian ninya nangah keyakinan depingan suami bian dang bitaning dekat da IT ya. Tahniah nantingan de memonang dikira dapat mutaruh ke mudua ke mama ta de jagin juara dan bitaning dekat da IT so bau dapat lagi suah bian bukan sejak dang daerah da IT patinu gedang daerah-daerah de Boken de ogi buka kategori dan sangan ataupun ataupun kumang ni ke ya bukan saja terik pikiran nangnya dan dayung de suka pandang sangan jawin ya patino ga sangan dan pemikir bijak ponaya dua tino ga kiranya nang ponai ga dan sogi bakat berdunuk ya. Jadi semua teningat ya dan kategori ataupun bitanik dan sangan ti ogi kategori-kategori de masing-masing antara de sukai ni yang eno bakat boga de pikiran bakat waki ya bitana traditional waki ya main kok ngan pemain adat asal de jadi ti nangnya walaupun joman memodern joman teknologi adinti de saru tengojit lagu-lagu de modern pak anak-anak muda ataupun masih lagi ya belajar ataupun jaga warisan ataupun adat asal tu okey amat dah atuh ati masyarakat BTI ya ya okey dah sama dia jaga viewer ada masih lagi damut gawai dia masih lagi nanya pun ngabang masih lagi ogi pinguman gawai ngan ko ngan kek ko ngan koi ngan de tun mija jadi ya sama ngoti lagu the same pretty nina aku ngucap selamat nugawai.

0: nosak dia beli inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu toto dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mongki rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kerep turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi 25 ku. Aduh. Muh obuak tiak. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa de kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod obadakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

Ok, masa lagi bersama dekat Dati dan YFM BDA bersama dengan aku DJ Philo dan Ngarua Media ada bersama dengan pukul Pre-E Ngarua 20 taruh minit pas pukul Moi Ngarua Mak Komut Ngarua Miti Ngarua Mak Nurima Daki ingin dapat sama-sama ngeji program lagu-lagu country and western kira pukul semua ngerobis dia dan YFM BDA jadi ingat stay tune dapat ngeji pakai frekuensi kau ini 0.2 di Bandaraya Kuching dua dan Serian dapat ngajit pakai ni kosong ni point jung. Arom meeting arom onurima ada sama ngajit lagu country ya. Okay, ada kita ada lagu new world ya. Nudu suatu pingan dan arom meeting ada ogi bisama terus sejak kita buat bisama dikira ada pakai aplikasi RTM klik ngan ngajit kau ika ataupun portal RTM ataupun di Facebook YFM video.

Assalamualaikum, hai Dasan Stephanie. Ya, terima kasih dan salam orang kubikutu nak ingat ni, you know. Mungkin lagi ingat ada ogi pasport ingat Nadin bisa nang pasport itu suka pernah guna semasa tu di ke luar negara ya. Semua ada melancong ke ataupun no, ni setiap tujuan ingat. Jadi ni sempimagah ada bau dobo magah dah perintah, you know, pasal pasport Malaysia de secara rasmi ya. Lagi tipu sah nak semeng sewa ngirusu perintah fee ataupun pasport do visa pindaan 2026. Pak anuburan anuburannya pingat kuasa sen pasport Malaysia antarabangsa de selama semeng sewa ini ria oboh magah di tui ragi ya. Jadi sen yang biasa permohonan biasa bi umur semeng tarun nak rimu puperi sewa bayaran sen semeng sewa pasport ini ya no RM150 sewaga emas bi umur 60 sewa ke somu kak biasa diskaun 1000% ya no jak bayar RM175 si jap. Dosanya a OKU ya no secara percuma si jap, dua tinuga percuma ga pasport itu sen pegawai dua pentongan UPIS immigration ya. Jadi sen notok kak biasa itu semua terlihat naik pasport de sah laku nek semung sewa terbayar RM150 suka menang berbaloi ya. So apa adin de pakai tadin jaka rima sewa sija ribu sewa terbayar RM200. Jadi itu semung sewa terbayar RM150 sija ya. Imagine ya, apabila tak di keluar negara terdapat nai pasport itu de sah laku selama semeng sewa ya. Amama ta ngim piutung nu diingan de memang selalu di mawah ketika ni amama ta de boga ruah di ke negara jiran de atau di Singapore atau di Brunei atau di Indonesia amama ta de nangnya Kalimantan ni de Pontianak aku bisa enam boga ingan de di mawah kanu so apa Robi sindek lagi dua negeri di Sarawak ya. Okey, waktu itu kita tahu dapat di ke Thailand nah negara-negara jiran negara-negara de suku penang sindek berindek dua Malaysia. Jadi pasport suku penang biguna luar semai kata kalau ngajita ni nangnya tiza jaya mai kata mas barang tak ingin duduknya dapat ke tak pakai ya. Sena budi pre-prima itu ataupun ngisi nyua orang pre-prima itu ya. So apa semua tu obat takap dia memang dia dapat apa pun lagi walaupun my card itu my card sawat ingat ke my card ona ingat ke dia masih lagi ogi budi pre-pre work itu atau jika dapat pakai my card betul masing-masing saja semua ingat ran ke pakai my card pasangan ingat ataupun ona-ona ingat ke sikat sudi ingat ke ingat perlu ke toba dep odi ngisi nyua pakai my card ini. Okay, jadi itu adalah antara pikara ada dapat kau berkutung nudingan dan ngarum itu. Terima kasih Nidhi Ingan terus setia bersama di Kuih dan YFM Bidia dan segmen dengan

Argue ada apa-apa Jason Bosono, IVV Bintang Argue dan Cintaku di Bumi Kenyalang. Okay, tahniah untuk anda. Mungkin jagin Raja Sehari ke, tiap pagi ke, ataupun minggunya kawian. Jadi ada nangnya kawian dan onuiti ke, rami kawian dengan dan tiap pagi ke. Jadi kadang WFM di harap nang bahagia nek bila-bila, okay? Selamanya ini nangga, ya. Okay, jadi nanti ada mungkin ada di piraminya kawian ke, tes pagi ataupun dalam nuiti nakinya penu dan muto dan orang dua rami ke mak komuti ya jaga so barang-barang de broga de tobanian dari nuga amamuta nyawanya ada boken dan gua muto ingat ya. Okay, antara ni bila ada dapat kubikul sini di ingat dan ramai ti ya no di tu lagi ya ingat de memang kaki bola jadi dah tajah semangat ni on brand new om ini sewa 2020 tajah FIFA World Cup 2026 memang dek bus lah ni buran dek bus semangat ni on brand new om ini tajah ni kena semangat pri on brand ju ni buran-buran aku bisa nang TV yang sentiasa on sentong haro minu next pagi mak dek mun keroja sejak ya mak dia nangnya ogi sejak alasan dia dapat mengkeroja segal odi ni ngak nyamain bor kira nang odi lepak de kodia ke ataupun dia ningan ke ni ngak beraru main bor gitu. Jadi mak komod ya RTM secara rasmi ya ianu siaran rasmi sen FIFA World Cup 2026 jadi ngak dapat ni ngak siaran TV RTM sen beraru main bor sen FIFA World Cup 2026. Okay, dari atajah dan semengeni on brand nom sawa 2026 dekrasung free on brand ju 2026.

0: gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 99 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Okey, ha, ingat ha, dapat ngocit siaran kau ini pasti dia yang ada dalam segmen ngarum powered na dalam pukul pre-robis na kena pukul semua dengan dua ha, turap ngarum dan ngarum midi sini kena pukul pre-e gitu ya. Aku juga na, terima kasih nudu suat demi ana ada sama-sama yang ngocit siaran na kena adin yang ada dalam segmen dengan campur tu ada sentiasa bersama dia kau ini lagi-lagi sejak yang nogi ada tinuga makamu dia dalam pukul semua ngarobis ya ingat apa ngaji program Country and Western meraingan the minat lagu-lagu country mak komut ya dan birang arah menerima ingat apa ngaji lagu-lagu hiburan lagu-lagu biputis nyananya lagu-lagu dapat dah ingat yang muka bitana game okay, mak komut boots ingat do nanya cover head ingat dan arah midi ada sama ngaji lagu-lagu country okay jadi masih dia ingat bisama dua DJ dah bukan lagi dia bertugas ya no DJ D dan segmen ngarum powen jadi nak kita sejak yang bersama doku dan ngarum iti segmen iti selamat tahun jam senjai ke dan pukul nom nak kena pukul peri ngarum bila peragi tahun bokan aku juga selamat ngarum selamat negawai ini tu sadi wingan

0: dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Joget Osi Boganan masuk Alun Lupeng. Asyik mencenal lagu penghibur buka kita di segmen Ngarem Power dan Ngareti bersama dengan aku DJ D dengan Andu Rima. Rima Nebranem 2026. Sama dengan aku di segmen Ngarem Power masuk pukul peribing ngarep sampai top pukul 2 terpengareti mati. Jadi mengdemi asana dengar Andu Rima ada pukul semua bingara, kita irak keping agah bingara. Di mana sana bidaya bukar sadong. Dengan ada pukul semua suku bingara, kita ada program country dengan western. Saya macam nak kita irak berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan masusun dengan peluah pada filem yang buang. Jadi balik kita boleh keping kami dengan frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Ataupun boleh lagi keping kami dengan frekuensi ni 0.7 MHz di Serian. Boleh lagi keping kami dengan aplikasi RTM Klik. Atau bersama dengan kami di Facebook Live YFM di masa itina. Jadi ada bala kita berhibur dengan kami sampai top kosong 2 terpengaruh timati. Dengan lagu-lagu berhibur dan masuk sumber aku dengar ti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Peace Band Timenganmu Dayung Kumang.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita Masu Beraya Janji Cinta. Jadi jumpa balik kita ada baru muka radio di jam ti. Selamat bingara bersama dengan aku. Jadi di segmen Ngarem Pawan The Ngarem Underima. Jadi di komen masuk dengan kita Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat ngarep DJ Kuana. Nek semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu. Request lagu masuk Peace Band Kuana ya. Tinan ngerinang semua ping-ping YFM dengar ti. Ada lagi dah bersama dengan Amir dari YFM bila saya mencana G-Tune 4. Selamat bingara kuana dengan baradingan dekat ping YFM bila saya lagi Dublin ke Baja. Selamat malam DJ D kuana ceria-ceria selalu. Terima kasih anda dengan kita G-Tune 4 dengan Dublin ke Baja. Dan ada lagi komen masuk Paul Korek. Selamat ngarang pahun DJ D kuana dengan semua ping-ping YFM berdia dengan remti. Harap kita semua sihat-sihat dengan cerasing. Paguhan 2 mi di kawasan tiba-tiba dengan remti. Terima kasih dengan kita Paul Korek. Masih lagi ada Nurul Atika. Selamat bingara DJ D kuana ping-ping YFM berdia. Harap kita semua sihat cerasing dengan remti. Salam manis masuk JB. Ada lagi Henry Bali kuana hai dengan Shalom DJ D. Selamat ngarum pawan, selamat bertugas, salam sayang sok kupuak bumbok kuana request lagu gawai kan suak pengojit YFM bedaya ngak geng-geng awak. Dan ada lagi dengan kita ada bersama dengan kami ada YFM bedaya. Saya macam nak Pita Kilan kuana hai di selamat singarom kuana ya, selamat ngarum. Dan ada lagi Rachel Merikan. Selamat ngarum DJ D. Bara ping-ping setia YFM Raya. Salam manis sokku di Kuala Pilah. Nek soporung barangan. Saya mencela lagi na Lawrence Mai. Selamat bingara DJ D. Dengan bala geng-geng awah. PPSMBK dengan peminat radio YFM. Selamat gawai semua. Kuana ya. Jadi terima kasih nak bala kita ada sudi bersama dengan kami. Di habis Facebook Live YFM Raya. Dengar reti. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya Gerak Bersama.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Tina langkah nurak timpuh monsun baradaya dapat tegi huang sumpat anu bulan rimeh dan rimpas, agensi pengatur penyusah negara NATMA ira ngundah kuduh-kuduh siri operasi pemenehan awan OPA di Sarawak. Minan media NATMA pidaan, operasi ira tundah tiguru masu sumprii tok dupundi anu bulan 6. Ti ngelibat juk kawasan si Encik Empangan Bakun, Empangan Murum, Empangan Batang Aik, Empangan Matang, Empangan Simunjan, Empangan Gerugu dengan Empangan Bengoh. NATMA ngatur OPA jaji langkah mitigasi tina nurak masalah kurang umon de kawasan nyimpan umon serta empangan tina nyidia umon dada peminat domestik dengan kumenyang. Langkah ti dok tunda tinan sidia jaga nuragayan andu dan lebih langkai dengan

kurang ujan, lebih lagi wang buran cuti. Opis Kemenyang dengan keterjaminan Piman KPKM nyedia ahi bantuan duit dana sokongan dengan hikmah nasihat tinan merak lebih ahi kebon dok buka bedak komuniti dak seluruh negara. Gapit Ketua Setiausaha KPKM Datuk Sri Nur Azman Ayub menang inisiatif Kemenyang komuniti ti ancah agenda denyugon prati bedak kementerian tinan ngancak inya ratus pidato keterjaminan pimaan negara. Penglibat aktif inya ratus dua aktiviti Kemenyang beken seminat tinan nuluh ngade stok pimaan domestik pak jaji Serepang Sirapang dua batuh abis nura isu penyihat inya ratus mengobesiti dayak datu dengan kencing manis. Langkah negap kebun komuniti Puan Ira Dok Sukong dengan pimpinan teknologi moden tina narik minan taap bau sama-sama da abis sektor ti secara lestari. Ini pusat komuniti biperlu khas SNCC irak tundah de semarahan minan ungkos taruh puruk juta ringgit derungan rancangan Malaysia kis mengtaruh. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Pidaan proses tender projek ti irak tundah wang beranju de Jawi. Pusat jangka siap wang buran rima sewak 2020 mahi sekaligus pusat de Simunga Asana de Sarawak. SNCC ngadeh peluang pendidikan, latihan kemahir dengan pemancang kerja dan lebih ahir dek orang kurang upaya OKU. Ahir banca perkhidmatan dek sedia, lebih lagi dek OKU dan anyap waris. Pusat ini nyedia latihan vocational fleksibel dua ahir bidang kibera teknologi maklumat, jahitan, kulineri, pastri serta seni dengan craft. Selain ada nyedia asrama, galeri seni dengan ruang latihan. SNCC pun ada pusat intervensi jaga dengan Inclusive Sarawak OZEX. Dadak nyedia saringan, penilaian, diagnosis dengan intervensi jaga bala anak berperlu khas bayuh meret pendidikan formal. Cadang nambah semenjuk kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak masih ngempan lulus di peringkat persekutuan sebayuh dapat doktinan. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, usul cadang temah kinudung dengan dapat sokong masa Dun Sarawak ni sewak derimpas. Cadang ti ngelibat pinambah masu mahi perdua nak peri-peri kerusi tina negap kepelu negeri da timpuh iti. Pikarati semina ngelibat kerusi Dun Sarawak dengan kai ngelibat kerusi Parlimen. Cadang ti titaluk nak proses dengan prosedur da mah tinetap kiberat pengatur baat bauh kawasan pilihan raya si bayuh si barang pengubah dapat dok tundah. Nemenang kerana dok lulus abis timpuh kai tuhai lagi, semenjuk kerusi ti mina dapat doktinan wang pilihan raya negeri da 100 da siterusna. Ketia Agawai FM Bedaya susun bedak Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Jadi saya mencari mati nak lagu penghibur kita masuk di Vipers Joget Bujang Nami. Jadi di sema pukul semeheng suku Bingara. Sama-sama kita erat keping program country dengan western. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur country dengan western dan bersusun dengan peluah bedak Filomena Buang.

Selamat ngarum ada bisamah lagi dan program Country and Western. Aku harap ingat dan keadaan dah sihat ngarum iti dorami bisamah dua rawang ingan. Okay, ngarum iti ada kita buat dua lagu-lagu penghibur country. Aku rata ingat ngajit lagu country desen penyanyi iti yano Ella Langley. Toban taruh buah ragu nutus suada pingan. Selamat berhibur aku juga nanti ingat ya.

Okay, taruh buah lagu ni dia ragu dua tempatan Ella Langley, ragu dia dan Choosing Texas. Ragu nombor dua, you know, You Look Like You Love Me. Dua ragu The Pure Voice Ella, Yera I Can't Love You Anymore. Okay, lagu Mimur The Stewards dengan Romiti semua diingatkan projek menunaingan ataupun the guru relax santai-santai sejak dengan Romiti. Ada Mimur dia dua lagu-lagu dari apa tempatan Brad Young atau sama-sama Mimur dua lagu-lagu The Mutia.

Kenny Rogers Nadia, lagu Didn't the Gambler. Lagu nombor dua, Coward of the Country. Dan lagu nombor taruhlah, lagu Lucille. Lagu Mewur, Hassan Dudu Suat-suat Bingam. Peminat lagu-lagu country, dan ngarum iti, hangarum. Onu rima kala biasa, atau bisamah dan program Country and Western.

0: my wife told it. I'm going to be carrying food stamps. You get it, Judge? I'm going to be just...
1: Lagu itu mulu dia, lagu Dogo Tepanda, Jerry Reed, lagu The Si Bungasa, You're Hot, You're Hot. Lagu nombor dua, Eastbound and Down, dan lagu The Pure Boss, Jerry Reed, nanti ah, dan mulan tengok cerita, She Got the Gold Mine, I Got the Shaft. Lagu penyebur dan ngaromiti, serau bitugas sendirian, dia juara bitugas, amat mata ingat masih lagi kerja, the hospital ke, the balai polis ke, the meronda nyenanga, ataupun pengawal keselamatan, ataupun the juraha kerja, the kodia 24 jam ke ni ke. Dan ni siap pengunai dan naingan kerja dan naingan tangan romiti aku dengan Sarawak Pitugas. Terima kasih sebab sama doku dan program kan.

Timothy. Lagu Desmond saya, you know, Driving My Life Away. Lagu nombor dua, Pretty Lady. Dua lagu nombor taruh, you know, Step by Step. Ngani, you know, saya Tisya Atubi Sama dengan Romiti dan program Country and Western Makamut atau berapa lagi dan Minggu Debau dan Jam Desama jika dalam program Country and Western.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Tawun.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sobukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Jadi saya macam mana Martin, kita berhibur dengan program country dengan western dan masa sun dengan peluang pada Filomena Buang dengan reti. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan Amik dan YFM Bidaya. Ha, bersama dengan aku dia jadi di segmen Garam Power sampai top kosong 2 terpengaruh di mati. Jadi kaya kita menonton masa kita, kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Darren Wooden Gun dari GAP.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sindik-sindik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sindik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang daya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dia berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak main fikir. Denyak udah jadi mangsa skam.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Bayu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Risi macam mana mati nak lagu penghibur kita Masulin si Yesi Samarami nyambut gawia dan mengeban 40 minit rimpas pukul 9 bingara. Jadi dah pukul 9.2 terpengaruh mati, boleh kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM Bidaya masa pukul 9.2 terpengaruh sampai pukul 6 berpagi. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Refine Band Gawai Kita.

Jadi saya mencermati lagu pengumpul utama Remless Walter and Siban. Jadi di jam ti kemarin mas juga seku dengar reti. Terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan Amida YFM Bidaya Gerak Bersama. Ada bersama dengan aku dijadi di segmen Ngarem Power nama sepukul peribingarit sampai topukul sembuh terp ngarit mati. Jadi mati-mati balik kita terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM Bidaya masa pukul sembuh terpengarit sampai topukul 6 bro pagi. Jadi sian saja masa aku selamat bingarit. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puan kah mungkin semuanya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi muka lebih so 2 minggu semua mudah sengarem dek-dek manyu lagi daya ruah tipu muka kamah bersinak ngera adi dok 6 TB temitrakah awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi tak nakit jaga penyibisik ka adu-adu netu adep tak bebas so jakit 6 TB pesanan mesra ati so RTN.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak geh.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreg agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Asong ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Ish, nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik orang. Oh, lakitnya. Ya, mau drift terus marah kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak barang Sina. Dari kuman dagir ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikut komando. Sinok sposi, kirim kan barang lepuh lek mana no, sinok pasil no. Mohon pengumah manusia. Sidi puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene, aku lihat subah Sid dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh keeping. Rumah mu dak nyaga gege.
3: Deh, aku rek kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua, i.
0: Nah, ni tak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggung meroku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub. Ayan pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Dok utesok, angkah dok rakyat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong, angkah dok rakyat musim, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Untung adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai

Asong Rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberculosis pentah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puan kah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka kamah bersindet ngangera adi dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTM. I just swear.

Dok utusok, ankah dok layak musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong, ankah dok layak musim, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingi boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngas sabut rebis i sebayung man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: dapat ngojit birang konu so pukul semong dua turup nganom nog pukul 6 pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puan kah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

Jera yang kesong ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dokut kesong, an kedok rakyat busing, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wanka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Tuan tak ada. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

untung adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitia yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan

konsep suku-suku setengah. Ani ina suku sebungas sin karbohidrat nimun tubi, mi, roti, onkah bijirin. Suku pinggir dinge ina yen protein, nimun iket, siok, daging, turoh, onkah kasap. Setengah pinggir dinge ina yen kudos dewen adi jadi sumber serat. Manyah kemet mok piin kosong. Man buah-buah kayuh nanyam tiang adi patut kata adep tak sobrang andu. Man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan. Bukan soana man pinguman adi adep tak tenek di arun rebis kena. Nakit jaga pinguman tak kemanyah kemet naik senaman. Ngan netu.

Pok Sit Sok Moto dah ada urah di dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera di beken amai dapat bedahan bertumbuh moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu puan kas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto dapat dok hukum puan kas dok jer kemudian dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 95 Perujuk ngak Akta Ndi-Juk-Ndi Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak. Abang terun sopertak depu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

kait nandes balana dak jawi Tuhan sanda tanpa sembahyang kita amang kami doa seroga ganana kam ngan kudus pemerintah kam mandeg pingkir akam redok tunah da tanah mung da doa seroga juga na kami anuiti kuenan melangan do nampun dosa ami mung ami ngampun nyat bersalah lawan ami niba nami masuk pengaju dengan pelepas ami masuk ani-ani da biek. Oh Tuhan, pinancar jawa resurreksi akam da asal dengan da pikir ami. Sigan sayung pingabes. Lalu tempat ami da jawa kekal da lipandang. Bara Jesus Kristus anak kekam Tuhan ami da mudip dengan berita sama akam doa penyeni Roh Kudus tempat da adu-adu hanya pangan. Tabi Maria dan penuh gracia tanpa berdengar rekam bi berkat rekam ancah upopo dayung dengan berberkat buat ibu akam Jesus Santa Maria na tanpa ami nyar birusa nyungka akam semiak nyungka nami itise dengan laki lemah amis negara kabes. Amin. Mulia negama dengan anak dengan Roh Kudus mong dah masuk tegina itise dengan adu-adu hanya pangan. Amin. Tanpa ada rasa berkata bobok kini doa kena nama dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

mengasih pun negah pengubah tenaga jadi agenda Perkembang Rais. Natma masang operasi nekroman di juk kawasan di Sarawak. Pengguna pusingan P aran bas Pen Borneo berguna domerti tak harbi tumung. Selamat sesan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dirs dermagado proaso YFM dia. Madin tengah nega, pengubah tenaga deka es agenda Abang Tarun Pak Inah Perkembang agenda Perkembang Rais. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Ratnang dapat peruah tenaga Adi Seramat udah kamampan renatu Malaysia dapat terik pelaburan Adi Bien Kualiti. Ati menegak kuka peluang kerja pemahir bergantung sama nyikembang industri sunis andu. Ainang ngaong Adi Rekas berubah kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi ekonomi digital Madid Nati netap landscape bau Perkembang global. Madid Nati tenaga deka es utility pak jadi penyegerak yang pelaburan inovasi ka beda Rais Tama. Ekan serati tipu sesi dialog menteri bipaut persidangan pengubah tenaga 2026. Setelah tanda Perkembang tenaga adi dapat dau pibau grid modern ke kerjasama tenaga serantau repiju udok negap so plan pinuju pengubah tenaga Rais NETR. Dato' Amar Fadilah Kedatnang rakahana yatnatu Malaysia piju tegap kas tama. Sungguh mana pimujur deka es dok ngeket so kapasiti tenaga pakai penilaian pelaburan menegadokin yang beda rakyat sok peluang adi rebis kena ekonomi adi beke kapi mujur sunis anu. Kan tenaga ekonomi ka digital gerak bersama ati deka es netap infrastruktur yang andu ati bak jadi atag yang penyenang Malaysia yang di sunis andu. Agensi Nura Susah Abang Tarun Rais Natma remasang gedu-gedu operasi nekroman OPA di Sarawak Pigrusok Semengperi Neg 20 Jun nanti. Penerangsot Natma Keratnang operasi anak ina rakah siap sedia yet Nura Monsun Barat Daya adi Pigruk ngas Semengpat Mei adirpas. Ati bikait ngajuk kawasan dem anina dem Bakun, Murum, Batang Ai, Matang, Semunjan, Gerugu ka Dem Bengoh. Operasi hati do kenu pada Natma yit nurak susah kurang piin di kawasan Nyikin Piin nimun di kawasan Dem. Rakahana menegah dog temit yit nak penyedia awar nurak gaya andu bedah ka kurang ujen rebis i tipu bulan Julai adiri. Ngara adik kedeg aran raya dok betayan beda merti piguna pusingan pi di aran bas Pen Borneo kabuguna pakai ngagaya adik betul yen tak har bitumbong. Pengarah Opis Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Gatnang pingadu bikait har bitumbong di pusingan pi ina kedah so pingadu adik skasin bigatung adik ngara terima. Ngana opisana bien penanggung yen katuh penyereda deratus bikait gaya pak kai pusingan P. JKR Sarawak menegah aut nambah papan tanda di student arat bahasana seut ni sukup yen atus ramat deratus. Pibisik di student aratana menegah berguna dok jaga. Bisengan dipermerati agi kadak pihak adidah bien penanggung sebarang transport. Kempen pibisik Pen Borneo mendeg masang yen netu aran kapi mudah adiduk sedia adu-adu bisik. Picu ungaka Sarawak Madin nanti ditakah Perkembang bergantung ngabrang masam peluang bau dalam pitak ekonomi teknologi ke industri pemahir bergantung. Atik berguna di rebis bege modal insan adi bien kualiti yang kakat Perkembang Rais di Sunis Andu. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Opar Bili Sujang Keratnang anak marak rebis i di kawasan Opar berguna bedak pendidikan jadi ataka Piju'u belajar di takah derbis bergantung. Pendidikan suku berguna yang beda individu rawang ke masyarakat mujur di sunis andu. Ngana tubak marak rabis i di sepah pasar berguna temi peluang adi dog nyedia beda perintah Sarawak yang pi mujur di sunis andu.
Rima Perut 2 Jawatan Kuasa Perkembang Ka Atus Seramat Kapung JKKK di Semunjan terima perintah beranja perungan RM156,000 in masang beramasam aktiviti komuniti di takah kapung di ketiap JKKK terima taruh RM1,000. Opis Gedung Semunjan menegah terima perintah beranja RM20,000 yang ngatur program niti daun adi jaka dong ngatur ngas mengtaruh junati. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i Tenang, perintah beranya na dokutung tunak takah tunak beranya adok peruah beda perintah persekutuan. Ayu harap perintah beranya ti dapat nakit dopakai yang piyu utung rakyat. Yang mengatur program adilbis baga, ayu cadang program mana dok ngatur tunak zon yang beda udah beranya dok ngatur. 45 acara unik adi nguruk bermasam elemen seni batan asar gaya pemudipka komuniti daripada Rami Festival WAK Miri 2026 ngas mengperi neg 20 Jun nanti. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang kedatnang festival anak negap Miri jadi terut nyin penemi kahap industri kreatif di utara Sarawak. Festival adi menit sebab adi taruhana berkembang jadi acara berangsawak bandar rayana adi mujur nguruk bermasam aktiviti seni, muzik ke batan asar. 25 dengan strategik semang taruh-tarun ke kudu-kudu hotel lokal resuak nyejasama ngatur festival ana adi jaka rekakat industri kreatif samun pitak kerja nami. Egeran sakati tipu sidang media festival WAK Miri 2026. Empat unit kios dagang majlis gedung Matu Kedaro dok serah kangera adi bijua yang beda beke aktiviti dagang kakatuh peluang ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoring Datuk Dr. Juanda Jaya Geratnang inisiatif ana beramah ngapi masang program My Kios at KPKT adi yang nyedia tarun dagang adi lebih kena seramat kebemah yang ngera adi bijua. Program ana menegah yang turung tiberan B4 Pro dagang microseed dagang mikro kasit ia peguru pangkanyi kemang dagang ngera so penyedia premis adil bis kena dan tipu adi sama atik menegah bedang ngera dapat bijua di kawasan adil bis kena bisik kasramat yang pijabamai ngera adi bijua kaderatus. Ngan ngemasegah perbasa pun-pun ni pengubah tenaga jadi agenda pejikembang reis. Natma masang operasi nekroman di Juk kawasan di Sarawak. Piguna pusingan pi arat bas pen Borneo berguna dog merti tak harbi tumbuk. Tidagaso YFM Bedia Dok Newsen dan Nur Akila Arbain ke Dok Nukar ke Pimio Bata pada Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan nak semua sesan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM Gerak Bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, semangat lagu sebengas kita dah berupa hari ini. Dah habis segmen Makan Krim Khas bersama dengan Beethoven dengan lagu Nak Buah Asungkut. Mengapa tak 50 minit pas pukul 6 pagi. Selamat berpagi. Selamat berapa kita dah pagi. Dah habis segmen Makan Krim Khas berpagi 6 anuburan 6. 2026 cukup timbangan ya. 06 06 26. Saya nak mati nak anuburan eh. Kita dah berupa pagi Siti. Habis semangat aku Alina Chakim. Kita akan taruh jam kita bersama. Dah berupa pagi. Masuk pukul 6 berupa pagi. Pukul beri berupa pagi Siti mati. Dengan harap semua boleh kita terhibur ya, dengan lagu-lagu dah ira untuk sedia kita. Dah berupa pagi anu 6 Siti. Okey, sebab kita sama-sama pengen agah pukul icu berupa pagi. Ja, sama-sama kita berhibur bersama dengan Mackie Steady Amang Kalu.

sebungas nepu-nepunaka. Peralihan tenaga jadi agenda pimancang negara. Nak mengunah operasi pembenihan awan de iju kawasan Pinumpu de Sarawak. Tampat bipusing pi jalan bahas Pen Borneo faham piminan picuho kes bilanta. Selamat berpagi, bismillah aku Lina Jagem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Peralihan tenaga bukan cuma agenda uang tarun pak agenda pimancang negara. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menang dapat nyidia stok tenaga diselamat mampu milik dengan tegap Iran Nantu Malaysia narik pelabur dabi kualiti. Dipandang kadeh piluang kerja mahir serta mancang industri dan masa jawi. Namanang dunia masa itina berubah dengan pantas. Kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi dengan ekonomi digital itina engkada landscape bau pemancang dunia. Dabi pikarati tenaga beken lagi cuma pikakas bak pemancang nek pelabur inovasi dengan daya saing negara. Nepida anti de sesi dialog menteri berdu dengan kudung peralihan tenaga 2026. Dabi timpu de sama pemancang tenaga

Malaysia dekat Sawa-Sawa daerah mana. Agensi Pengurusan Bencana Negara Natmai Rangunah Kudu-Kudu Siri Operasi Pembenihan Awan OPA de Sarawak pitagi semeng peri Tok Duprindi Anubrat 6 Siti. Natma pidaan operasi ti tinanura timpu monsun barat daya dan pitagi wang semengumpat anubrat rimah dan rimpas. Tinglibat icu kawasan senci empangan bakun, empangan murun, empangan batang air, empangan matang, empangan simuncan, empangan gerugu dengan empangan bengo. Natma nyalan OPA tinan langkah mitigasi dan lese isu kurang umok de kawasan dam tinan nyidia stok umok dedek peminan domestik dengan kenyang. Langkah-langkah tipan tinan sidia jaga nurak gain anu da bade dengan kurang hujan lebih laki wang timpu buran icu siti. Ia ratus deminan ceran bahas dopitayan supaya faham dengan guna tampat abis pusing pi de jaran bahas pen Borneo dengan perlu minana dengan betul tinan pi Johor kes bilantak. Pengarah opis kejaraya JKR Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris menang report bilantak de pusingan pi senci antara de paling datuh de odok terima. Dengan ti jaji cebaran opis ne pidatuh penyedar nyeratus pasal piminan pusingan pi de betul. JKR Sarawak bernama signboard dan ahi jaran bahasti dedek penyelamat ini ratus. Sementara sen JKR Sarawak pampitayan supaya nyaga pingrasi jaran bahas de Pan Borneo. Masa perhati tertunda ada pihak de Kapitangun Cawap matan uras barang de bangi jaran dengan bus stop. Kempen ngerasi Pan Borneo tinan masti jaran dengan kimudah duduk sedia sentiasa berasi.

Pisilong dengan Aga. Sarawak itinah da peringkat pimancang da bidek mancang dengan ahi peluang bau abis sektor ekonomi, teknologi dengan industri berteknologi datu. Di sekaligus perlu lebih ahi modal insan dan lebih kualiti tinan ngulu pimancang negeri da timpuh daerah mana. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Opar Billy Sucang menang tak bau. Lebih lagi ada kawasan Opar perlu tubek pendidikan jadi perkara lebih guna dengan pisilung belajar untuk peringkat terlebih datu. Pendidikan masih jadi senjata tetegap dan mengubah pimudip adep abih mama dengan inya ratus. Dengan sen, Hasna dan sepapasar perlu ngumit peluang dok-dok sedia mendapat perintah Sarawak tinan angkada pimudip dah lebih pagu. 52 komiti ke Kemajuan dengan Penyelamat Kampung JKKK dan Simunjan terima belanja kahi RM156,000 tindak nagap pengatur bimacam aktiviti komuniti di peringkat kampung. Tiap JKKK terima taruh RM1,000. Opis Terah Simunjan pan terima belanja RM220,000 tindak ngundah projek Niti Daun daerah tunah wang sementara anugerah 6 siti. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i menang, tirak jugon secara berperingkat, ngajah da jugon pada perintah persekutuan. Neharap lanyati urok tinan dengan betul, tidak pemagu inya ratus. Tidak ngatur program dan berbahas, cadang supaya tunah. Secara ngajah zon, tidak nyenang pengatur dengan penyukon bilanya. Umpah prima acara dan tusa nyini ahi banca elemen seni, budaya, gaya udip dengan komuniti ira udok tundah da abi festival WAK Miri 2026 wang semumpri tok tu perindi anubran 6 siti. Datuk Bandar Miri Adam Yis Yusang menang festival ti negap Miri jaji tampat pinemi dengan hub industri kreatif da utara Sarawak. Festival dan menurut edisi ketaruh ti meh nagih jaji acara tiap sawa dan berguna dengan ngutip Ruang Ratus minanahi banca aktiviti seni, muzik dengan berkongsi.

budaya. Dua prima rakan strategik sementara tampat acara dengan kudu-kudu hotel yang terlibat pijaji festival ti sekaligus ngeban penguntung nek industri kreatif serta sektor pinemi. Nepida anti abis sidang media festival Wak Miri 2026. Empat unit kios bijual Majlis Daerah Matu dengan Daro dok serah nek inya da bijual tina negap aktiviti bidagang dengan pidato peluang ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cemoreng, Dato' Dr. Juanda Jaya menang langkah ti berenuh dengan program My Kios at KPKT tina nyugon tampat bijual dan lebih paguh selamat dengan teratur. Program tipan berperanan nulung bala golongan B40, bala usahawan mikro dengan bala penjaja icek, dedek negih atau pibahas bisnes minat tampat lebih selesa dengan strategik. Dan habis masa bersama, inya dah bijua setia udok nali nak tampat ada lebih paguh berasi dengan selamat dedek pimaguh bala pidagang dengan inya ratus.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, semakin dah lagu kawai kita bersama dengan Fair, bersama dengan Jason Boson, Adrian Bobby dengan Reflos Solo. Dan berupa kita lagu kawai kita ngapai tak 25 minit pas pukul icu awal pagi dengan pukul 7:30 awal pagi timati kita rasa bersama kepi agah dan pagi ti dan minan sena about jagoi. Baka sebesar terima kasih semua bala kapi gua FM dia dah setiap sama kita ada pagi ti dari segmen makat krim khas dan berupa pagi ada 6 anuburan 6 2026. Ya, sama-sama kita berhibur dengan lagu kawai Master Fair ngabang anu gawai.

0: Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebungga sedemutik pun punabar, peralihan tenaga piguna sen pemasang negara. Nadma ponu operasi pembenihan awan da angaju kawasan da benumpu da Sarawak. Meroti gaya pakai piten dang orang ayuh pin Borneo na harbrangar dang orang. Selamat pagi bersama Doku Mantina Naun dan Abar Suak YFM Bidi Demutik Tengah Abar. Peralihan tenaga ide dijek nganyak jaga Bung Torun Pak Biguna Sen Pemasang Negara. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof sebut nang Malaysia mesti agi bekalan tenaga da seramat murah dumampan saat di saat dapat norik robis boga mudar. Itih ria setia peruang kerja da Biguna dan kemahiran bergantung dokakat industri bau sunis sanu. Yenang dunia din likas berubah. Kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi duh ekonomi digital adin mengubah gaya pemasang global. Dan kadang itih tenaga ide dijekah pemudah karen depakan nyebrang konu pa'ah biguna nganya norik mudar inovasi duh cara negara beragak. Ia sobut dan itik dan sesi dialog Menteri Bramah Duh Udung Peralihan Tenaga 2020. Dan masa dah sama, pemasang tenaga dah dapat buah pibau, sistem grid karen duh kerjasama tenaga de pulau iti, riak kitubu abenguat pakai pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Dato' Amar Fadilah sebut nang Rakainu nganya notu Malaysia kuat duh doras praga. Pak Pimuju de sepuanara bukan sija obo ngisi ngerusuk kapasiti tenaga de obo peruah atau nilai mudar pak rakyat sen peruang derbis paguh ekonomi derbis tegap duh masa depan derbis paguh. Semua tenaga ekonomi duh digital obo kakat dang ni masa iti bukan sija kakat pemasang adin pak penyonang Malaysia sunisono. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA rek ngatur kudu-kudu siri operasi pembenihan awan OPA di Sarawak tajah sen semumpri neg 20 ni onubran nuam iti. Nunda pinorang so NADMA operasi nu obonai nganyak setia bidapan duh monsun berat daya de obot tajah dang semumpat onubran rimuh deropas. Inu melibat cuk kuasan da benumpu, inu empangan bakun, empangan murum, empangan batang ai, empangan matang, empangan semunjan, empangan gerugu, duh empangan benge. NADMA pun pono OPA ngan namah pin de kuasan senyajikan pin duh empangan nganya notu pimudah pin sukup sen kerja berangkondu duh kerja pimudah. Ruasan inu nganyak sedia awar bidopan duh buran roga duh kurang can ameteh buran ju tia sodi. Ratu sebus paya dak meroti pimakai piten dan orang ayuh pen Borneo duh pakai dengan botol nganyak harbrangal dan orang. Pengarah upis kejeraya JKR Sarawak Datu Dr. Cassidy Morris sebut nang JKR Sarawak terima boga pengadu berkait dua harbranga diberaku dan kawasan piten. Inuh meda upis itu ngejawin penura nganya namah penyadar ratus berkait dua gaya pakai piten dengan botol. JKR Sarawak pun jurah riak namah papan tanda dan orang ayu sen pengamat ratus. Sementara itu, JKR Sarawak mitik ratus terbaga dak jaga fibrosi dan kawasan orang ayuh pen Borneo. Nona kerja prosperati, oginya jadi bertanggungjawab saat uras de tepat kajian bas. Kempen brosi pen Borneo, oboh pono, nganya notu oran duh pemuda tu obostia arit prosi.

Ketubuk Dua Habar. Sarawak adin maju dak bergema masam peruang bau dan sektor ekonomi, teknologi dan industri kemahiran bergantung. Iti berguna dan lebih sebagai pekerja dengan ngobak pemasang negeri Sunisono. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang sebut nang anak muda amatah dikuasan Opar mesti doras mitbat pasar sekurah dua samung sekurah kang takah terlebih bergantung. Pendidikan tetap jagain perkara dikasih berguna dan mengubah masa depan individu rawang 200. Ruban ini, anak muda amatah di luar pasar mesti mit peruang dan bersetia dan perintah Sarawak nganyak kakak masa depan terlebih pagu. Rimuh Perdua Jawatan Kuasa Kemajuan Duh Keselamatan Kupuak JKKK dan Semunjan terima sekat perannya betul ke 256,000 ringgit dengan ngatur bagaimasam aktiviti komuniti dan takah Kupuak. Suak JKKK terima taruh ribu ringgit. Opis daerah Semunjan pun terima sekat perannya khas RM20,000 pakai yang ngatur program niti daun dari pengatur dan semung taruh hanuperan nuamiti. Ahli Parlimen Batang Sadung, Rodia Sapi'i, sebenang dana ini hubuh ngin secara peringkat nunak perannya dan hubuh ngin dan perintah persekutuan. Diharap dana abu pakai dengan sepenuh sen piutung ratus. Sen program derbisayu ia cadang dak yang ngatur nuna kumpulan nuna zon sa lebih mudah abang ngatur. 45 cara unik dah agi bergemasam elemen seni batan asal gaya hidup duh komuniti ria pengatur dan festival WAK Miri 2026 sen semumpri nuk 20 ni onuburan nomiti. Datuk Bandar Miri Adam E. Siu Sang sebut nang festival nuh riak kakat Miri jagin destinasi kerajaan nomi duh pun tempat industri kreatif di utara Sarawak. Festival de murid edisi ketaruh nuh menjagin acara birang sawak de ayuh dema kidip pasar kawasan pasar ngusuk bagi masam aktiviti seni muzik duh batan asar. 25 rakan strategik sementaruh lokasi acara duh kudu-kudu hotel tempatan reswa dan festival ini duh sakat nyenang ringin utung duh industri kreatif duh sektor kerja nomi. Ya sahabat ini ti dan sedang media festival WAK Miri 2026. 4 unit kios Majlis Daerah Matu Dudaru obah serah nuduh orang dagang dan obah piris nganyak kakat kerja dagang duh nambah peruang ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya sebut nang rakah ini beramah duh program My Kios at KPKT nganyak sedia tempat berjual derobis teatur seramat duh paguh senyaa de buka dagang desa. Program ini pun yang ingin utung program ini pun riak turun kaban B40 usahawan mikro dunia ada buka dagang desa tajah atau kakat kerja dagang berada munu pakai pemudah premis terlebih sepagu. Dan masa bersama orang dagang dari segi hagi dapat berpindah ke tempat terlebih sepagu berosi dus ramad sen penyonang berada munu 200 sebuah ania. Dengan kungamasa baru keperibasa pun-pun, peralihan tenaga berguna sen pemasang negara. Nadma ponoperasi pembenihan awan dan juk kawasan da oboh numpu da Sarawak. Meroti gaya piten dan orang raya Pemboneo. Nak harbrangal dan orang. Demut Isca Abal da benyusun da Nur Akila Arbain du habenukar kang Sina Pau da Vanessa Denny sua section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okey, semakinlah lagu Masa Sia dengan lagu Jawa Pingudip Ekoana dengan sebab saya tak pandai sama-sama Bibo bersama dengan Lydia Mike dengan lagu Bujang Serian Ekoana. Okey, dengan itu nak kita sama-sama tumbuh ke report gaya anu kita ada berpagi. Anu 6 city, jadi dari pagi ti nyap hujan dan kucing Serian Semerahan, Sibu Kapit Bintulu, Sri Aman Betong Sarike, Muka Miri dengan Limbang, sementara Wang Kemenu Siti Mati, Senca Angin ribut dan kuduk tanpa dan kucing Serian Semerahan, Sri Aman Betong Sarike, Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang, dan keadaan laut lebih gelombang pinatu kusong pen rima teknik pen kusong meter dengan angin umai masuk utara selaju semahang doktor 20 km jam dengan para sebabi dan nanti 24 darjah Celsius doktor 24 darjah Celsius. Semati nari pagi aduh kita aduh pagi ti bukan kuasa masa pukul icu berpagi terpukul icu kemenu Siti Mati kita hai semahang 2 jam ya. Jadi saya mati nak dan nanti hanya hujan, jadi sama-sama kita nyaga ada lebih-lebih lagi kerana nu dah masa tidak cukup para kawan kita ya. Jadi sama-sama kita nyaga adab kita pinjat ibu kita dengan kawan kita ya. Nyiap umat para ada habis kuantiti dah akhir sebab keadaan nu dah para mensiti sentiasa ngancak kita madas dengan masih lagi ngancak kita tibu kita para, jadi sentiasa nyep umat para supaya kita rasa kita mati na lebih segar lagi kawan kita. Okey, cak terus dengan lagu penghibur kita ada berpagi isti kita berhibur bersama dengan Tony Fish Band, Napa Napa kawan.